0: asuaw to moy mo.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tantalogukan.
1: Wah, awasi topiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Ya, tapi nengok ngavi, dah bayar jam kau wahu. Apa dah menom minit dah nong suap nadi. Dah pogo nato kau om tu yang bos kau dah. Babesan penakan. Hozo tahu kau tahu diti. Yang pay dah popo hombus ada pason ngavi dah masa ada dah Facebook dah sabah VFM mega di Apple Eric kopi bos yang nong suap tempah hut sabah VFM ku kat diti. Hansan itu hidasan to moy mau yang pay balakat tosima om.

0: Maso do pulis mogium senguhun tinan taman kinoizonon noin tutunan sebagi totong vaza do kes min nangod minomoguno sindata sabit om kapak it kampung Simbulan Lama Kota Kinabalu. Nabos di mohingon pulis uvang Kota Kinabalu SCP kasim muda di tadaw minggu nakatahib duvokusay miyampay pipio tambahut maso momohi tinumon paguhuy nantakan piuvahan miyampay tinantaman. Vazadino muhi itinantaman idhamin do minaganu sindata om guminuhi itkinaisonon mentok manungod di duduvo tuhun nakogompit. Nasindohan inakogompit kaiso itdovi tahanan om gakod namot inakogompit kaduvo nasindohan itbogizan tahanan om hongon.
1: Abal tonibo tarau baino.
0: Omihon nga vi abal tonibo mtok tarau baino tapi naiko. Om ongo vagudiezu o abal tonibo na jam kavahu tong pad minute do nong suvab.

0: suau to moi mo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Oi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au avasi tepi manan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, avasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Sekian nung antakan koin kapasan hinasu om kozuvan ahasu papanaun doh ohang mingat-ingat montok umivan mantad ontok stroke hinasu miagano kozo so-soan menginum vaig di kogonop ivado mengusap tinan inoindaman kozo temoy mo itkinaisenon i ohungung biyon temoy mo tanda ngabi ozan sebab ozon om stroke hinasu. Tumungo numbul sisam iso-iso nung kiva nununu tanda om sikap pondo papapanaw hang poposokit tinan gisom kodimpot isakadai.

Ya, tu pernah ngavi ingkar no hozom tadi Richard Bernard Mikil ioitan do kan deman tadau ka matan om minoko di toko do jam ka vahu himo ka belum miso minit do nong sofa update pogo no toko makuang hobi do si jam po minit ko de do koso himban do bos kada san tapi naiko o ma pengko ba ko tohodan ko ma de Yesu sakadung ngavi de Yesu ingko no po lahan ngavi de Yesu do minoki no ko di tiko himban do bos kada san. Masa putai dari da live dari TikTok tuhadan om menanggi masa dari live dari Facebook da Sabah VFM. Tuhadan ku mari di Yesus sa VFM tapi nai om hisan ku Yesus da duvo hozo tau vi mentok da kesehimban tu kau da lung sebab biti. Hozo pini ampatan di Esther Doni Kim Siong om nagi di Navy Jimmy hi vai nangavi nakatahib kaditi om nagi hozo mentadi Fredolin Mojilis. Tadaw ka matan o mantano din na dada iti pa di gisom o kasaimban at ako doon sa publicity tabi pibabasan mantano ko DJ Pete o mday na ko pangavi doon namot bye bye.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan. Dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nak.
4: Nah. Ya.
8: Itu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asal jokiti kurung-kurung.
6: Link itu kan sama.
8: Minggu kau.
10: Lab bana.
8: Dela dendok.

dinakan. Salam Malaysia Madani. Salam berdinakan dekat aku DJ Fatin. Yang nabar dinakan. Setemu kita dia panggil kemampu tak siaran sama alat panah tak dompuk bangi buan Mei 2025 2026. Kau 2025 2026. Tak luar bang. Semoga aku DJ Fatin sepetak jam telur ngabut jam 6 kemop.com. Biasa dinakan kita untuk segmen buah-buah pabaran kau pandayagan tak jam telur. Tak jam 4 kemop kita untuk segmen ngarip-ngarip. Jam 5 kemop kita untuk segmen abar-abar dia melat kau pan. Posok tak segmen menek-menek lagu ngabut jam 6 kemop. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi mengkali siaran sama alat mana kakak lagi bersama kau kami setiap lawak. Kau terima kasih. Jadi dinakan boleh nutan kami siaran tak TikTok Sabah VFM boleh ngendak kami bersiaran langsung. Kau setiap lawan kami itu. Kau pan boleh kali kami tak RTM klik amunnya boleh kali lebih tak ready. Jadi yang pan semoga semimon dinakan bertiru kok binuanan kesihatan kerajaan atai sian-sian dan pelanan palap-palap diam pelanan palap-palap mau kereta palap-palap tak alun-alun dinakan sian-sian menikmutu makai cepi keledar. Semoga selamat teko merumah selamat teko tak tungan anuni tuju kok pan sentiasa kitih dak-dak atai ya dinakan. Jadi mudah-mudahan pan mohon bertiru penetiu lekat tu pekoro-pekoro yang ni alap kat penesikot tak pekoro-pekoro yang alap. Jadi kang bertiru lah rebah ko lah rebah. Jadi kita unsek maling tuturan sama bertiru orang uran nama itu keke bana-bana ko. Terima kasih dinakan yang hendak kami bersama langsung tak TikTok. Terima kasih dinakan sebagai panduan muslimin kaum muslimat bertiru solat fardu asar tak pukul telu telumpuk pitu minit kemuap. Jadi kang boku lagi paparan maran ribut kilat pasti makale lagu budak tok kiti ko lagu lekat Amazlan awal bana si jomo tu maku SM Sopian awal bana maku lagu. Jadi sama-sama kita kale sebagai ada ganti kemop tu lagu lekat Amazlan minggo tak siaran sama alab bana.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjion sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Siaran sama
2: Allah bana.

kita muat tabangan tak masa jomos diri susah, masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong ko niat yang alap. Niat ngarap benosan balik. Penjadi nu kebiasaan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

Terima kasih Dina, kan kakak lagi mengkali siaran sama Alabana. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Kakak lagi kita diam segmen Bobo Pabaran Kau Pandayagan. Terima kasih yang kakak lagi mengkali siaran sama Alabana. Kakak lagi menek siaran sama Alabana setiap pelau. Ni sukup kali atau radio. Ngendak lagi kami bersiaran tak TikTok ini. Terima kasih untuk semua Dina kan. Jadi boku petukuku pabaran ramalan amaran ribut kilat lekat talaman leman sesawang jabatan meteorologi Malaysia, you know, tadi mula pedalaman tembunan tembilat pantai barat sandakan, you know, tak kena bertangan kok sandakan kok tak kudat, you know, tak kutam rudu ialah you know amaran ribut kilat kok untuk bertiru peneluak amaran tu peneluak bertiru tak rumput mengimuan Mei 2026 lekat jam telu ngabut jam 5 kemua. Jadi dokon ndak di kepan ko terhati ti musim uran sansaung panas mana ko sorop no kamu apa mula no ko uran. Jadi yang pan palap-palap dinakan jogo diri ya neh talun-alun palap-palap talun-alun ko sian melan kerita palap-palap ya nak jogo keselamatan keselamatan tak ucap tiba somo sian-sian ya neh diam pelanan ko palap-palap lah ko pan amun buli ngelak laki ti ngogoh tak tungan-tungan yang buli muati sebab FM. Terima kasih ngelak ngogo suang ngogo ngogo perangi-perangi dong no dinakan jogo diri bana-bana kok no paling penting salam DJ temu lagi kan uran tu tah bundusan batiru bana lepas no kiti panas lawe ko buan buan limpas lawe jadi bosok no kiti tak yen tu musim uran tu jadi sentiasa berjogo-jogo sedion ti yen yang patut lah mun boleh ngelak ngogo-ngogo tak tungan yang berbahaya. Salam ke muap DJ aku lagu pengantin bau je tu lagu Rusdi Ali. Alah teng ini tu pengantin bau. Iko ga jomo kahwin sini lagi. Aku lagu jomo kahwin pan. Musim kahwin. Ko. Terima kasih Anik Anaki Bege. Hai DJ Fatin. Hai Anaki Bege. Yang nabar semua din akan boleh ngendak kami tak si tak TikTok. Tak bersiaran tak TikTok. Ko ramai-ramai tim itu. Ramaian lagi betiru lau rebah link tuturan sama kangkul tiga kemuap kiti akan besok tak segmen kedua segmen link tuturan sama bana DJ ngendak reso-reso te. Oh aha ko. Bah semua-semua lagi ti ngendak reso ko. Run lagu DJ tajuk pedih cukup pedih. Pedih, suku pedih lagu sian ya. No ni will no yen orang ni tu. Tah dinakan. Boleh mengalih kami ke RTM klik. Sian-sian dah pelanan, pala-pala mengerita. Semoga selamat teko, merumah. Ko, ni betah lagi. Ngogoh pukul 4 kemuap no tu. Jadi ni adalah so dinakan. Jadi berdaya dok kiti kok lagu. Lagu lekat Tafad. Fazli, Bunga Selassie. Fazli. Ko, dekon ngendaku. Oh, okay, Fazli. Lagu leketak Fazli Bunga Selassie kak kita posok tak segmen link tu drone sama tak pukul 4 kamu muap semoga aku jadi semua-semua kita kali tak siaran sama Alabana.

Itu no masa ni untuk kita sama-sama meraih keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu, RTM Sabah. Mokam untuk sama-sama tak wampu menu Sabahan. Kikuan etnik, ikoni reso, semimon nirun. Semimon makanan akan sinusun diam bentuk numbur wampu. Dong leban bi peluang tu untuk somo-somo. Nutan kami tak 24 Mei, lo Ahad, pukul 2 kemuap, tak Imago Shopping Mall. Pesorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampun Tahun, teman setia anda.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap banap banap.
0: Assalamualaikum dinakan, yang abad.
3: Untuk kami mitu.
4: Dinakan, itu kami kala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran.

0: Terima kasih Dinakan, kakak lagi menggali siaran sama Alap Bana. Kakak lagi kita diam segmen. Kau ikut kakak Posok No Kitty. Posok No Kitty tak segmen kedua. Segmen link tuturan sama setiap lor reba. Kakak lagi bersama aku, DJ Fatin yang akan barang aku. Jadi terima kasih kau untuk semua Dinakan yang kakak lagi setia bersama kau kami. Boleh nonton kami bersiaran dekat jam telu. Nggak pernah bertiru tak. Yang tu jam yang kedua kau ni terasa Dinakan. Uran kau ngarap kangkung tu DJ peluk mangan songom sambil buka lagu sama. Wow. Begino kau, begino semangat kengin nanti. Minggu-minggu je tungan Dinakan. Mudah-mudahan semimon sihat-sihat kok kali siaran sama Alabana sebagai daya ganwi. Terima kasih ya neh jadi bi kami tu tungan bi berdayak. Terima kasih Dinakan. Jadi maku maaf kami amun setiap kali kami bersiaran ko untuk tuturan kami yang ni enggam kali lebih beragam maku maaf kami Dinakan. Jadi betiru lang tuturan sama ko long kita ngari belajar link tuturan sama sebab warisan. Amun gaya kok kita sian lagi nyan pa maksud betiru tau. Kak Munaun, iko mitu terima kasih somo DJ. Sian jomo Mexico pun mitu pergo at pergo buenos noches barang ni selamat kemap kali ah. Pengini betul-betul ngeranggas DJ. Kok un ngarap kangkung peluk mangan ko yang nyampan semimon Dinakan. Terima kasih, semoga sihat-sihat selalu, sihat-sihat selalu, dek-dek atas selalu ko. Jadi link tuturan sama tiba-tiru. Oh okey, sebelum betul ko aku promo sempena sempangan RTM ke Wompuk. Jadi Sabah FM akan muat dikau program Wompuk menu Sabahan. Jadi Dinakan buli ngogo Imago Shopping Mall tadum 4 Bangi Buan Mei 2026 ta 2 kumuap. Kok Wompuk menu Sabahan ngerangkum sememan menu-menu etnik lah lekat ta Sabah tu, etnik Bajau, Kadazan, etnik Dusun, etnik Rungus, etnik Murut, mimon noh. Jadi sian-sian un kelapangan ko ingin ngeresok pian ka menu jemu-jemu dau, jemu dau-dau ko ben ngogo ta Imago untuk ngenda ko pun mohon sokongan untuk Sabah BFM. Mangan sek-sek kami muat program Wompuk menu Sabahan tu. Iko menu-menu yang mungkin jarang no kita ti jarang no ya neh jarang no ya neh entumu ti ya. Jadi ngogo mungkin buli mo keluarga ko mo bangan se yo sebana ni enggai jo ko di kau program ya neh sempena Wompuk ko yo sebana ni program di kau program buli ya neh muan edukasi kali begini, gaya ko edukasi lah. Boleh pamer kami kan, boleh kan mengenda yang ka itu tu dahu-dahu kami mapi di ngampap ka itu cara yang ni jomo murut mapi itu cara baju sama mapi ya begini. Jadi Wompuk menu Sabahane ko iko antara ni kekanan tradisional lah. Aha free ko kami un tester boleh try, boleh cuba boleh cuba makanan ni dokon yang tu daun-daun pun ke kanan itu mubi terima ko. Jadi semua-semua kita nukung siaran nukung program Sabah BFM ta lau ahad tu 24 bagi bulan Mei ta Imago Shopping Mall. Jadi DJ Sabah BFM akan akan duai boleh no kam selfie ka ngendak gambar ka ko boleh beramah mesra semua ko DJ boleh mo notebook salin resepi penjahit besi ngini bege ko betiru un ChatGPT tapi ingin amun ingin original ko bolehlah note idea penjahit besi tu mo notebook ko salin resepi je mo dau-dau ko mapi makai yen ne kayu api gay ko dokum tiru ko un air fryer Yelah, kau jadi semua-semua Iko aktiviti kau un persembahan un DJ Azmi, DJ Izzyun, DJ Zen lagi kau lah DJ siaran Murut, siaran Dusun, siaran Inggris, siaran Cina, siaran Kadazan, siaran Dusun. Boleh ngogo kau un pansek-sek kami lah Sabah FM. Okay, ngogo. Antara program kami sempena Wampu. Ulang tahun lah Wampu. RTM ke Wampu tu. Jadi semua-semua kita semu-temu ko senang-senang hati. Okey. Elah. Antara program torong minggu tu pengisian torong minggu kami boleh lah ngogo dinakan, pesorong dinakan. Meramai-ramai lagi program sempangan RTM ke Wampu, Wampu menu Sabahan. Go. Okey, jadi dinakan. Okey, link tuturan sama. Link tuturan sama tapi tiru. Okey. Yono. Ketul onok. Yang lagi tu. Berinut. Tipa-tipa. Go, taing-taing. Iyan ka? Taing-taing. Mantap DJ, mantap the real fighter. Wow. Mangan pahlawan te posok live tu kok tinau. Iyan abar pahlawan the real fighter. Go, itu fact fighter. Meragam. Jadi, no antara link tuturan sama dogoh-dogoh ko mangogo school. Tipa-tipa bi, okay, tipa-tipa Yang si back-back tu ngan nak pensil te ah. Kok pantaing-taingan ke taing-taing ni taing-taing kok anak ni ke. Ayalah doda wampun bahasa kok jom-jom mana tahu ben rezeki murah restoran. Wampun respect Sabah orang restoran ni bana-bana. Amin-amin insyaAllah bana-bana kok edi kau idea mudah-mudahan makbul ni doa lekat penjahit besi tu ngogo kam. Jadi ni akan boleh telefon kami untuk diskusi. Sebenarnya alap kok. Amun tak lipat ti kok. Ya tintam ti yan ga daw ampun tuturan tu. Mitu no tu nganti yan flashback pada jomo throwback ko buang balik untuk ti semua-semua belajar. Jadi link tuturan sama tu ni apa pus. Jadi boleh telefon kami tak kosong bawa pitu di 25 siam di kau. Kau boleh ngechat kami tak kosong di kau siam 4 siam kosong pitu bawa pitu. Wow, ketul onok berinut tipa-tipa. Kok taing-taing. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini pagi Lian Abar.
0: Abar alap komo.
1: Alhamdulillah. Daging akan makin tenar komo tu.
0: Aha, note. Ko. Pemanang ni amun un anu ko pertandingan nelepon paling anu. Komo no manang. Nyau no jawa lain manang kau no juara komo.
1: Enu gatil silo ka aku dah terutin kau makin tena aku.
0: No rahsia no kau ngomo. No kau tetap jadi pemenang sama BFM siaran bajau link sama. Okey kau mo. Kau mo boy kau kalle tipa-tipa.
1: Tipa-tipa tu yo macam anu teh dek-deki lah.
0: Daw-daw kau. Tipa-tipa ban bau-bau be.
1: Anu itu kami macam anu lah macam ko nelawan ni cepat anu aja nelawan ni kau teh
0: tak tungan-tungan ngena pensil teh
1: tungan nak pensil leh
0: tiba-tiba okay amun tak school ko tiba-tiba ada udah lo teh betiru amun peranak betiru barak gay tiba-tiba yang ko mo
1: anu itu macam dek-dek lah. Macam begitu, gun pengen overload ko. Gun jenis selapak-selapak lah.
0: Bana ko, dia angkat.
1: Tung selapak tu, tung jauh mau mata, begitu selapak-selapak lingga.
0: Okey. Selapak-selapak, amun daw-daw am.
1: Selapak Tung jauh mau mata deh doa boleh ko, selapak lingga
0: bau. Bau-bau ni teh
1: Tembaga
0: Tembaga selapak.
1: Selapak itu nyanun tiketo ni nak kan.
0: Betiru kok kamu bangantungan ngendak bangan ngenap gambir reko kadang-kadang kok aku tu ingin maku minyak angin. Meno nak gay bangan gambir.
1: Meno kok gun yo gun misalnya pito kau
0: mana?
1: Gambir apa kok anu kok gun sigup jauh kok anu
0: anu yen
1: Ah. ko gandu do ko gandu we ko ano talam tembaga e nyanwon betiun ni naga
0: no no asi saba na
1: mun aha museum ga
0: museum un amun un pembetiru ko yang ga ko do kondau dawang pun tembaga e ko aha
1: jadi mo kawin tu jadi mo kawin tu no me tetap jo mo kawin tu no nidangan ta bunda jo mo ko
0: mana tapi
1: papan anu basiri e
0: aha tapi ni ni makai tembaga ko ko mo makai plastik ko
1: abitu abitu plastik betiu
0: kadang-kadang tungan ngena gula-gula eko amen no amun arwah anu ko daw-daw men no yang ngena barak kuzi gula-gula muka lagi pinang
1: awak beliau ku daw yang ku daw dun mas kelapa masih kekal lah betiu
0: un lagi lah
1: adun lagi
0: oh jogo oh
1: yang mana kalau kati gusu gusu dun pan tembaga
0: jogoin jogoin nubana nu komo yang susah bana no
1: ya tu jenis ya undiki un oyong lembu anu yoe anu lah ko
0: mana
1: lukau lukau tembaga ko tung apa apa masih kekal lah
0: masih kekal un lah alapnya ya
1: ngasih gun gitu malah tegadi ku.
0: Kau, Evan selapa es sebana ni lingkutan sama yang jarang no kali. Ti sebab barang ya kau sebana ni jarang no kulit ti kau.
1: Lagi nyanyi dengan gun teketo betiu tak bunda jomo kau.
0: Bana.
1: Nyanyi gun teketo semua betiu yang anuwe metam kau gun anu bawa jo. Bukan tung jomo nunggu kemenyan ni kau. Eh gunda. Oh. Eh masih gun.
0: Tembaga eh.
1: Tembaga eh.
0: Ya noron ya.
1: Gadur.
0: Oh gadur ah bana.
1: Gadur yang orang sedang yo sebiak aku tutup ni nak kan.
0: Ah bana amun sedua kau eh wajib pun kau.
1: Dua eh nudun nun tung bawan lah.
0: Ih siok lah. Terus tintom ko zaman daw-daw.
1: masih kekal lah.
0: Aha, ko alhamdulillah ya nanti adat ko. Aha. Jadi terima kasih kau mo, kau pemanah kau mo.
1: Nobling lagu cukup.
0: Lagu yang ne?
1: Tak dikasih ada dangwat nai.
0: Boleh. Uno si jomo aku lagu bersinta aku kawin kok jomo lain. Boleh kan?
1: Boleh sama jo.
0: Boleh ya, oke.
1: Okay. Boleh, pasal itu pengalaman kau mo lah. Jodohnya gun kau.
0: Aha, ni yang ini kau. Asal dang Ratna boleh kok.
1: Boleh. Lagu eh ngam kok jiwa kau.
0: Kau mau tek tu. Okey, kau mau terima kasih kau mau.
1: Kau mau mulai palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aha, kau dekit perkongsian lah kau. Ya neh link tu terang sama tiru selapak. Kau peluak bangan kelekati. Bangan yang lagi gadur. Si Ian si barak kau mau ya. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Kau kiti betan on ya. Kale ya ne barang-barang begai kok sebab ai jarang no kita ti jadi no lah kok okey yo marak kelekati ngintam sebanan yang aku mapa kakakku Sientu Fat kok terima kasih dinakan tak TikTok tu kakak lagi bersama kok kami tak siaran sama alap mana kakak lagi di diam segmen link tu turun sama hello assalamualaikum dinakan.
2: Assalamualaikum.
0: Sientu.
2: Ujian itu patin ke tu?
0: Mama ujian abar.
2: Abar lah patin.
0: Ngelup. Ngelup ko betan aku ni akal.
2: Ngelup akan nuran tu.
0: Ko sama bana aja. Jadi ya nabar.
2: Mending Melayu mendung-mendung kita ngelup.
0: Mama uji aja wan ngelup. Ko.
2: Ngelup.
0: Jadi mama uji.
2: Oi,
0: teratino tipa-tipa mama uji kok taing-taing.
2: Tipa-tipa tu macam tung nagu barang-barang anu tak bagi ko.
0: Benar.
2: Barang pensil nu ko bagi barang peralatan nu ko. Ijo modo bahka.
0: Yen?
2: Bahka. Anu tung mapa tung nagu basiri.
0: Oh, bah.
2: Ijo modo, pun ampun perkataan betiu tipa-tipa anu tung nagu barang pensil, barang pemadam anu peranak kampun.
0: Aha, kau amun daw-daw kau mak aku melihat aku tipa-tipa buli, begai kau amun peranak daw-daw teh kau.
2: Nah, peranak daw-daw, aja mau to'o do'o, amun tung nagu barang si dia bang pinang ye anu baka baka ya jemu do do we eh jemu to ola
0: amun mila kami baun barak kai mau baun no yo baun mendokon bekalan ko baun
2: dun pada kami baun ne macam ko baun tu barang-barang anu be bo anu ko be bonu tak jam tahun ko mau baun
0: nah ya no te ko jadi baun wajib ni yo no penapa
2: penapa macam ko anu ini bahka en nak utung dalam penapa jemu dodo jemu to oh
0: mana amun memiar bung ko ngogo tahun ko
2: ngogo jam tahun je
0: ko wajib en penapa gaya mun dodo lah ko ayana lah
2: jemu dodo ali cerita nak jemu betiu ban anak betiu nya rati tak bahka
0: ko mana-mana kayaknya ngini anu ko kelapa ni
2: yang terakhir gaya tipa-tipa
0: bana tipa-tipa es bana besi te ko amun dodo tipa-tipa es besi ko.
2: Yeah.
0: Okay, yeah, yang ujian lagi taing-taing.
2: Taing-taing. Ini ya tu taing-taing macam ko begayun te bege gayun.
0: Nakon ko taing-taing ko anak ni bege.
2: Taing-taing ko anak ni macam ko pin ya.
0: Yo luman ko mo anak ni te ke ulu kilir bege. Puri pitu mo anak ni taing-taing bege.
2: Taing-taing. Tak kita tu macam ko jamu dodo nyambin.
0: Oh nyambin, ah bana-bana. Yo no somo sebenarnya somo, tapi eno te perkataannya lain-lain kok.
2: Nyambin ni je. Macam kau tak dapat angkat, tapi je nyambin. Yung kau dah untuk kata nyambin.
0: Bana-bana kok nyambin, bana. Betah no nia kahliatin nyambin, taing-taing kok.
2: Nah, beranak betiunya kerasi eh.
0: Eh no
2: te. Marak kugai nyambin nya gai rati. Dukung marak gai rati.
0: Barak ni kau yang uji ian ne mother barak ni.
2: Dukung adik kau baru gai rati. Mun ne ambit nun adik nun nya gai rati.
0: Aha bana. Bana.
2: Tu kau mesti beda te. Run ke bidan ni.
0: Bana ko.
2: Kita kita dodo tu sama bana ni ampun perkataan betiu tu Melayu nun nya. Ya, sepaman ko ban anak betiu.
0: Bana. Eno te zaman ne berubah ko. Aha.
2: Limut te patin.
0: Bana.
2: Limut te selimut dengku tak kite anu dodo kamul.
0: Kambul.
2: Kamul.
0: Kamul amun tak kami ko kambul.
2: Jomo dodo tu selimut tu kamul. Jadi betiu mun tak Melayu selimut.
0: Aha,
2: jadi orang tu masuk kong nak kamul ku nak dia ni paham apa kan nak kamul.
0: padahal sebenarnya ni selimut te ling Melayu kok.
2: Selimut ling Melayu mun tak kamul eh sama dodo.
0: Bana kok.
2: Bana nak bingung yang ngerti eh. Patin yang ngerti.
0: Yang ini eno kok kita berkongsi kok. Jadi peranak-peranak pemuran kali kem siaran sama. Setiap lo reba kok belajar di semua-semua Kak Jomo yeah. Dau Jomo tu legend-legend tu semua-semua kita belajar. Dan
2: Dau yang terhati di beranak betiu.
0: Mana kok?
2: Banyak yang aman ni.
0: Okey Yang Uji, terima kasih Yang Uji berkongsian.
2: Yang lagu aku petin mulik.
0: Lagu yang ngelup-ngelup.
2: Lagu
0: ya.
2: Ahmadullah pergi nembadan boleh?
0: Boleh. Ahmadullah
2: pergi nembadan untuk kita iske mon pegale sama minggu juga itu.
0: Pedih kan ni mandan ni Mama Uji?
2: Ah?
0: Pedih kan nembadan ni? Beragam.
2: Beragam
0: mah. Terima kasih.
2: Minat kita minatan ku lagu deh, tapi jodoh doh.
0: Jolah, yang paling minat lah.
2: Beragam okay. Ya.
0: Yang ini mar beragam panaku mau yang uji ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Dina Kanti yang uji. Kok ngelup-ngelup, amun ngelup-ngelup eno yang uji. Jadi, perkongsian lah antara perkongsian. Kok tintom ku dau. Boy berkongsi yang sini pengkale boy berkongsi kok kiti kok jadi posok pan aku tak zaman dau ya teh. Okey beragam, jadi aku maaf aku amun untuk turanku yang nyak ngam kale bi aku maaf aku dinakan yang nyampan berdaya kedok kiti kok lagu nombor lagu lekat tak rus diali alap no tantu kok pan rider bandar kok asri pesoyono kau maku. Semua-semua kita berkali tak seran sama. Alat Bana.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: Xie xie.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Nia rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Itu no masa ni untuk kita sama-sama ngerai keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu, RTM Sabah. Mokam untuk sama-sama tak Wampu menu Sabahan. Kekuan etnik ikoni reso semimon nirun. Semimon makanan akan sinusun diam bentuk numbur Wampu. Dong leban bi peluang tu untuk sama-sama nutan kami tak 24 Mei lo Ahad pukul 2 kemuap tak Imago Shopping Mall. Besorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampun Tahun, teman setia anda.
1: Siaran sama.
2: Ala Bana.

0: Penentuan bangan peranak ndok nia muat berkoro tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron bana nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Besomo ngendok manfaat nang kemudahan internet.
1: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama alap bana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

0: Katipika, daerah Tuaran, ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu kikuan penduduk Tuaran, yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungani 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo landan bobo untuk daerah sebagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran, kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma sekilo tak kalangan bangan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat diam kopan meluar negara.
1: Musim uran sinonim kok guntur kok pan kilat iko kes nas antawa kerungayan nyawa sebab ruak sambar kilat. Dange-dange tips anu perlu teratibi untuk ngelagan kejadian ruak sambar kilat. Bobok ngelagan diribi tak tungguan kawasan lapang, dokon kok tak kawasan padang. Ngelagan mantau-mantau antawa peselindung dia pon kayu. Sekironi teka lebi soro guntur, diam timpu telumpuk sat, minggo saya kilate tekitobi itu bermakna kam sikot bana kok teruak panahan kilat. Likas memia tungan pesindung anu selamat kok pengagat ngabut telumpuk minit. Bojo ling guntur paling demburi teka lebi. Petio lekat tak pendawan kok pan beluang. Kok ngelagan ngentan serantaan elektrik ke kosok no telepon. Ngelagan kekuri antawa ngentan bue ketika berlaku ni guntur kilat. Sentioso jogo-jogo ngelagan lekat jadi mangso ruak sambar kilat.
2: Macam-macam urusan yang berbuat kita tak diam, kita gagau. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
3: Ada kata aku sama setak.
2: Nandri.
4: Thank you.
5: Gracias.
6: Selamat po.
7: Xie-xie.
8: Syukran.
9: Kamsahamnida.
3: Kapun kap.
10: Walau yang penbahasa anu tunuturan, tapi yomo maksud yang semua yono terima kasih.
2: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit yo, bersyukur no kok ucap terima kasih.
11: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama Allah Banah.

Jabatan Imigresen Malaysia JIM seno untuk mendaras kegosan perisikan keperancangan alap untuk sebunda unsur-unsur sindiket peketak sempadan. Mekibiak dokumen yang bana ngeludup migran ngendak kesempatan tak warga asing ko salah guna sistem imigresen negara. Menteri Diomlat Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail Marak, JIM perlu pinin kegosan untuk ngoso pola migrasi global ngerati perubahan geopolitik ko onsoman peketak sempadan ko muat unjuran risiko sebelum perkara yang berlaku. Ling ni sindikat era tu niak lagi operasi secara konvensional tapi makai pasport niak bana sesambik dokumen pelanan tak lapangan lemiang transit. Alinang salah guna visa teknologi ko kemelaan sistem antarabangsa mengko ai perintah muan penekonan oyo tak reformasi kok transformasi sistem imigresen negara endok tenangun nutan prinsip smart, secure and seamless immigration. Diom Prian Skait Datuk Sri Saifuddin Marak, JIM rai kulit ngurus lebih 115 juta pusik peluak posok tak semimon beluang posok negara. Yom kebiak kedua-dua warga negara, ko enggai ko warga negara. Ling ni JIM nut ngurus keposokan sukan ketua-ketua negara ko delegasi asing serta kepengurusian ASEAN 2025 niak ngiro kejadian anu menteruak reputasi negara. Ali nange perunan hasil siko 5.2 bilion ringgit nut nerikot tahun limpas. Mengkituan ke telangkasan sistem pemetukuan perkhidmatan mengkok kerjasama semimon warga jabatan tak semimon peringkat. Bagas Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Saleh Said Keruak nelantik sebagai Ketua Merenew Projek Sabah. Nut pemaraan Jabatan Ketua Menteri Datuk Sri Saleh nerima surat pelantikan di Kawenang Ketua Menteri Datuk Sri Panglima Haji Nur tak menara kota tak menara Kinabalu. Dia masa somo Datuk Sri Saleh ngerakam pengorgan tak Ketua Menteri jatak kepersiuan anu benuanan mengkok ngendok tanggungjawab yang mengkok ketulusan kok integriti. Datuk Sri Saleh nampu wau ngeroh bagas puk Parlimen Kota Belud mengkok bagas puk Dewan Undangan Lat Adun Usukan. Beliau kerso ngentan jawatan Menteri Komunikasi ke Multimedia dekat 2015 ngabut 2010 siam. Bagas Pengarah Jabatan Air Lat Saban Labuhan hukuman penjara 96 tahun baju teropot salak jatah 10 pertodosan pengubahan sin haram. Mahkamah Labuhan hukuman penjara wau tahun untuk setiap pertodosan. Alinang penetrua danda semimoni 294.3 juta ringgit terhadap pertodosan. Keputusannya benua tak Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu tak laulah sah. Sekiranya gagal tertondos buli penetrua penjara tambahan sebetak pitu wau buan. Mahkamah Mensanpan Pianpan mengembana nagu merun hukuman penjara ko danda sementara ngagat rayuan tak Mahkamah Laga Langa. Bokok di kau Gajah Borneo tertemu tak kawasan tahun debuik diam kawasan Suang Pinanga tak lau Senin. Haiwan ini nianggar kira-kira 2.7 meter langa mengkok saiz tapak betis kira-kira dikau 45 meter. Menteri Pelancongan Kebudayaan Ko Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin diam pemarani marak pemeroksaan awal ko repot bagian mo ko buah gajah arai ni opo diam bentuk huruf L makai alat torom tak sedi gading ni rungai singkontun ni arun bayi tenembak tinimbak tak puk gajah eh. Pianpan siasatan forensik kakal penurun untuk mentantu puan sepana kepetayan. Pasukan hidupan liar kena batangan nerimo aduan kira-kira wau pukul wau 25 sensawung tak sepuk wau Mei sekait puk gajah anu penusuyon pinin kaitan mengkok jenayah hidupan liar. Datuk Jafri Rai maku Jabatan Hidupan Liar Sabah untuk lingau narusan siasatan mengkok mendaras operasi rondaan. Pertandingan Forum Remaja Madani peringkat Lat Sabah ke wilayah Persekutuan WP Labuan 2026 ngelabuhan tiap tabir ni mengkok penutan sepuk buah sekol. Program penerun lek Dewan Bahasa ke Pustaka di BP Cawangan Sabah bersama Jabatan Pendidikan Lat Sabah ke wilayah Persekutuan Labuan. Menteri Pendidikan Sains Teknologi ke Inovasi KPSTI Datuk James Ratib Marak, Forum Penekilo tak tahun Datus
1,990 wow eh tujuan ni muan suhan tak penggunaan bahasa Melayu baku diam kalangan pelajar. Alinang mengkituan bahasa kebangsaan narusan pengucapan kok perbahasan. Beliau berucap ngerasmian penubualan pertandingan etak Dewan Amil Jaya di BP Cawangan Sabah. Teks ucapan ni penetuk oleh setiausaha politik ni Justinus Jalang. Untuk kategori Sabah, SMK Gadung Beaufort Peluak Johan tuntutan le SMK Bumbum Sempurna ko SMK Tun Ahmad Shah mengko WP Labuan Wilayah Persekutuan Labuan SM Sains Labuan Yono juara tuntutan le SMK Labuan ko SM Sen N. Sebagai penombol petukuku tajuk-tajuk abar mentedua lagi 25 kampung tak Beaufort teruak liut PPK Selagun Benuka. Perintah Mendaras Keselamatan Immigration nelengengelagan onsoman sindikat peketak sempadan. Begini abar-abar dia melat kemop tu, abar-abar esi ni senunting le Alicia Michael lekat seksyen berita ehwal semasa, kok terjemah le Nur Mahali. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Irina, kan kakak lagi mengkali siaran sama Alabana. Kakak lagi bersama aku di Jepatin. Kau sini kita buat mengkali abar-abar yang melat. Sebelum kita posok tak segmen link tuturan sama kau berkongsi kita kongsi-kongsi yang link tuturan sama yang bertanun yang kali ti. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi hendak kami bersiaran langsung tak TikTok. Terima kasih untuk semua yang boleh nonton kami bersiaran tak RTM klik. Kali kami tak RTM klik kok pan diam pelanan. Palap-palap diam pelanan. Terima kasih sentiasa nukung kami, nutan kami. Jadi tak segmen mana-mana lagu. Pasang lagi tak segmen kita dulu, segmen mana-mana lagu. Jadi dengar-dengar buat lagu Boy Studio on cool kata pengkali siaran sama. Aku maaf aku amunun sentuh yang boleh telefon kami niat tersambutku, amunun WhatsApp ko niat terboso ku, aku maaf aku dinakan. Jadi bila dok kita ya, ko diam segmen mana-mana lagu tu kita berdaya kita berlagu bersama-sama. Seasih-asih atai berhajamu ko lagu lekat leleng gergitan dayang igu palan setia antara waktu ko pan lagu lekat arus disya itu no janji ko. Jadi sama-sama kita mengalih tak siaran sama Alabana.

Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetar dan saat, ngabut terlumpu saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas, adria ngabut, niat nadaran dirini. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau namuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap, buli ko onsom nyawabi, kopan nyawa jomo ayu.

Terima kasih Dina kan kakalim kalesiran sama lama. Nak kakak lagi kita di segmen mana-mana lagu. Ni ya, tersol kok Dina kan tak pukul 5:30 kemua. Ba jadi sini kita boleh budaya kok telu buat lagu kat tak leleng dayang igu terus disya. Jadi terus nanti lagi lah kok lagu kata Aziz Omar tak sedih umur sembahyang berpenakul Dina kan di sensasi dah. Suku juduti Rosmawar kok pan ataiku suku perindul kata bulat. Jadi sama-sama kita mengalir tak siaran sama alam mana.

0: sebelum aku luman. Mesan pansikot, amun run penumpang sendiri nut, aku nyapan pusik. Ngabut nus kai, mimon makai tali pinggang keleda. Iyalah, kitipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pandai terkelipat.
1: Terima kasih dinakan kakak lagi kali siaran sama alap anak kakak lagi semua kak aku. DJ Fatin kau, terima kasih buat nutan kami bersiaran. Tak terasa kita tak turun turun waktu no tak pukul 5:45 minit ke muap. Jadi terima kasih buat nutan aku bersiaran dekat jam telung ngabut no bertiru. Jangan lupa untuk terus nutan siaran sama alap anak. Kau setiap pelau hendak kami bersiaran tak TikTok ke. Maku maaf aku. Amun naun link tuturanku yang niat ngam lebih beragam. Maku maaf aku dinakan. Jadi terus ngejogo diri yang sambil ngejogo tungan dinakan. Akan. Ha, ko, semoga pandai tak umur dayak atas selalu kau pembinaan anak. Rezeki berkat kau pandai sihat-sihat selalu. Jadi mampusan siaran sama bertiru. Ambanan ku kam ko dan buat lagu lekat tak Saiful Abeh bunga labuan. Roslin niat sajak-sajak ku kau pan Dino sintak manis. Jadi insyaallah ketemu lagi kita mau lawa amis kot kau dan ti. Ketemu lagi kita. Daun pinggo-pinggo dinakan. Lepas tu kita kau makan bosok. Kita akan mengalih siaran bajau pantai timur. Terima kasih ke kontos semua dinakan. Semua lagi kita insyaAllah mau. Assalamualaikum.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Mangsuku sebab mengkali siaran Bajau Hiling Sama. Dekit masa lagi, habal lehat siaran Bajau Hiling Sama. Dengarkan hina witi makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minaku ai dalam sani marem habal-balhat sabah BFM siaran healing sama. Tinagnan makahbal mustahak. Banjir mabapot 324 penduduk pinatana ma pipike. Perintah lahat ama kansang institusi anak negeri. Habal selengkapna. Perkembangan banjir mabopot ongkon lisa keempat kohab seheka penduduk ya telua banjir pakonop 724 100 keluarga magbida bay 260 amuas siampu kampat keluarga uktulausi sika pinatana matakan paglalinan kekal PPK Selagon. Sementara pegawai operasi balai bomba maka penyelamat BBP Bopot Muhammad Hairul Muslim matua proses paglalinan penduduk ya magmasalah tahinang pahap. Operasi ini pelanjal magtabang maka PDRM maka unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM. Anggota bomba akan luhi magsiap-siap anabang penduduk ia magmasalah nilalin nitagan paglalinan sementara PPS bangi keadaan banjir luhi magsasong. Sementara walu iskul mabopot pasodna kawasan membakut terpaksa tinutup malawiti. Hemua iskul tingkatan SM Science Paul maka pitu iskul rendah. Pegawai pendidikan daerah Bopot Gani Senang haka pihak iskul bitinani akan sang melangan hinang membohe paluas min SM Estifol. Beliau asa iskul inaani akan dibuka pabalik maham misitu mengiai keadaan cuaca sohong nahap maka paras bohe luhi pakulang. Institusi adat anak negeri luhi nipakan sang min pembangunan kemudahan serta pemahapan sistem pentadbiran adat. Hera salim maka agenda Sabah Maju Jaya ya mikilan kehapan rakyat maka kehantapan sosial. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur ngahakan pengkenangan naani pinandaan min penghinangan mahkamah anak negeri man markerangai daerah pasod nama tongod putatan nabawan papar tamparuli makasuk. Sedemikian projek bahawa bitinan merem proses tender makotik nebalu serta paitan. Pengilang-ilang meliharokan nae yana bukti perintah lahat ngai kehalami kilan tujuh pembangunan ekonomi maka fizikal risaba mikilan soal matotog institusi rakyat sebagai tempat mustahak mailala keharmonian banan manusia indagin sekaum. Datu Haji Jahiling maprasmian mantongod maka mae bayanagna binuka ma awal tahun iti. Perintah Sabah na lima pahap pengilangila pihak swasta marem masongan dakai pekan bahawa umat tongod. Ia akan matana pon-pon tadbiran daerah secara berpusat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur Ngahaka pembangunan matana 404.6 hektare yang ada kayu pektabangan ini petalua untuk kehapan rakyat pemintada. Beliau nibak marem sambutan mairan kamatan peringkat tongod. Amatalak soal masalah bekalan bohe madaerah ina ani Datu Haji Jiru Sabayanoho adun kuamut Datu Masing Bana maka pegawai daerah untuk amasod perairai kampung yang magmasalah. Akalai ko majadi kawasan yang makabeanan ni pasod ni remplan pemelanjalan bekalan bohe luasan bandar. Merem program dalua beliau risa bangendean 200 kelompok makasih gran tanah atau pantas 7 penduduk mukim lekoman tongon.
1: Dan akan hinabuhi tema kali habal lahat siaran bajau hiling sama.

Polis Sabah berjaya bala melanjal dua sindiket magpabili dada halaga 3.3 juta ringgit merem serbuan magsa di masampuna tawau kota Kinabalu maka penampang. Langpasan amua dada gini ia tunau THC ganja serta siabu maka serbuk ekstasi. Pesurjaya Polis Sabah Datuk Jauh Teddy Kunghaka kestagna amua penahanan rangan lalau umur 26 tahun merakai kawasan pengelumaan masampuna matullu hari bulan 5 bayi pelabai. Sangpu maka 5 kotak tagai isi gini sansiga elektronik maka risab anu cicair ia berjaya ni tabak kena tahuan ania dadah gini THC. Siasatan lebih lengkap mua 7 penahanan ruangan lagi a masampuna sebelum rangan lagi lalani saga umatawo maka dadah gini ganja. Kes karua mua kip sindiket magpabili siabu maka estesi. Onom puhu nitahan maka Kinabalu penampang maka sepitang anak nak sampu kasar bulan 5 bayi pelabai. Ruangan lala tinahan maka ruang bungkusan siabu 2 kilogram buhatna. Siasatan lebih lengkap berjaya maka pak 50 bungkusan dada gini siabu 50 pen siampu maka 5 kilogram buhatna merkayu bilik sewa ma penampang. Serbuan ketulu ma penampang berjaya maka pak lagi 10 kilogram siabu serta ruang paket serbuk estesi. Kesin siasa tamik seksyen tulung puka siam biak tak ada berbahaya tangi bu siam hatus si mampu makar gua. Polis sembala melanjal kahinang sindiket pengaturan IC palsu masaba. Hasil penahanan siam puhu AA mariam of spugo yang dipelanjal nom ngalau sangai pitu hari bulan 5 bayi pelabai. Pesurjaya Polis Sabah Datuk Jauh Teddy Kunghaka kamemon sigam pasod da 4 randa minbanan 5 mandusia Filipin maka 4 taindon Indonesia umul antara 36 sampai 61 tahun. Indah ini sekata dangan maka pakakas nisaggau dipercaya pinakai mariam hinang angakkal amua permohonan maikan. Orisat sinaggau 24 gambalan mandusia ngaplay serta sangpu set dokumen tegat bayini sulatan program khas penempatan salinan surat peranak sijil lahir asal, salinan pasport indaginis on, telepon indaginis on, kad pengenalan atau IC palsu, serta tulu cap jabatan pendaftaran negara JPN. Operasi ini hinang maksabab laporan polis ini hinang erangan randa 30 tahun masam ketuluh hari bulan bayi pelabai yang anghaka keluian 20,000 ringgit bayi pain semakan mengata umbalnya AI rekod permohonan kad pengenalan maon nanitalima ma JPN. Kes siasat tamik seksyen 420 kanun keseksaan maka peraturan 25 kurungan di kayu kurungan I peraturan-peraturan pendaftaran negara rangibu siamatu siampu. Labi 204,000 kenderaan diperiksa merem ops khas labi anur nipag 2 jabatan pengangkutan jalan JPJ Lahat Sabah. Operasi pelanjalan agna min bulan di kayu sampai bulan 4 tahun 2020 makannom. Minekainan sampu makawalu ngibu 600 kawalu kendaraan rangan-rangan 5,250 maka 6 kendaraan perkhidmatan ruaan maka 573 kendaraan perkhidmatan awam baini ingat tindakan tulu kasan utama kena tahuan yaitu sukailan LKM pasau atau expired mbalnia lesen maragan maka risa mbalnia insuran pengarah JPJ Lahat Datuk Muhammad Haris Ali marim hilingang haka obshas labi muatan ataupun maglabi anu nirua ni pelanjal kok majari kami membana nama amakai soal labai sidamia undang-undang maka peraturan lanhea kasana mua labi anu dipagdua inan asa mario section sampu kasiam kurungan di kayu kurungan B kurungan onom akta lembaga pelesenan kendaraan perdagangan ELPKP rangibu siamatus walumpu kapitu maka kaeda walumpu kasiam si maka yu rangibu siamatus walumpu kasiam. Kastam Sabah berjaya negara kerangai kahinang magpabili dadah mintulu serbuan maksa di matau maka kota Kinabalu ma awal bulan 5 itu. Hea mualang pasan labi 60 maka 2 kilogram dan girisan dadah halga labi 3 juta ringgit. Madaun sidang media maka kota Kinabalu pengarah Kastam Lahat Datuk Dr. Ahmad Taufik Sulaiman ngakalang pasan paling hea ni hinang magudang pos aviation lapangan terbangan terbang Satawo masang pukasa hari bulan 5 bayi pelabai bayi pain pemeriksaan 74 heka bagasi. Hasil pemeriksaan makabak 57.27 kilogram siabu halga 2.86 juta ringgit yang ditapukan oleh beg plastik ya kedap udara maka diturah nama kai perkhidmatan kriyo. Maka kota Kinabalu rakai bungkusan ya tagai isi 4.6 kilogram siabu halga 200 tulung puka tulung ibu siamatus ringgit ni saggau dipercaya ni turan ni sampuna.
Sadimina ada kayo lagi bungkusan taga isi pilek stesi 375 gram buat na harga 56,250 ringgit. Ia ni sulatan sebagai set ruan elektronik. Kes ni siasa temek seksyen telumpuk kasihan B akta dada berbahaya rangi bu 150,000 ringgit. Maka pus-pusan habal sampai ke pabalik habal mustahab. Banjir mabopot 324 penduduk petana mapipike perintah lahat amakan sang institusi anak negeri. Bitena belah-belahat kuhab tu ya bin sadian seron Raymond min seksyen bita iwal semasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Pakalihon bi kami
1: sa Babi FM, siaran healing sama
0: nagdali sa gondom ngabut lisag pito kohap
2: ang bangasa.
3: May tunakang magahampit ang inang kinakan pawidda-widda warisan Sabah. Magsambata, magasampangan alo sukup tahun RTM ke Walumpu. RTM Sabah, mandaan ni kaam Walumpu labot kinakan Sabahan. Inda ginis etnik atau suku kaum, inda ginis asa kamemon ania. Aro, narayan, kamemon labot kinakan inanakan ni hatul pinakaru umbul Walumpu. Na, da apahan bi peluang ang inam inda ginis labot kinakan na ani maduampu maka 4 hari bulan 5 allo minggu ya atawa ahad nang nalisag 2 kohap ma imago shopping mall atak kakam magbaan-baan Walumpu lawot kinakan sabahan asatam warisan tam RTM Walumpu tahun sehe aload makaam RTM 80 tahun teman setia anda.
1: Togol biya makale
0: kalogan kami
1: rakam magsumua makale
0: Sabah,
1: Sabah BFM,
0: siaran healing sama
1: Mbak Nasa.

Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kada lagi ni banan renakan bersyukur. Masih lagi togol makale siaran sama pantai timur minggu-minggu depan kam renakanku. Mudah-mudahan depan kam alasik, mudah-mudahan depan kam sehat renakan. Mudah-mudahan depan kam kium-kium napain bahagia. Magkompol maka sai-sai rupain manusia kinala sahane bi okomandir renakan. Jadi tentu nak kau hapiti kita maksuli masyarakat sama Pantai Timur 20 hari bulan 5 tahun 2020 makan 6 Masihi. Orisab kau hapiti ronakan kau hapal ba'ah. Ingat-ingat rupain kam, berapa-apa rupain kam Bang Yai Hinabu Mapelanan. Selamat mengatakan di petujuan. Alamani ay baya-baya nalua. Hingga ni yang lama-lama berapa-apa lekas kaulian. Jadi ngamuk kita doa ni Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pinak abai maka anu maha pe bang masih ania kan jasnya aku untuk kaam kememon insyaallah sidda rupaid ko luania.

0: Kabab kaam kami maito.
1: Amalasig kaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusap.
1: Manjari amin yung kaong kakabilahan bi.
0: Kami
1: mon masaba BFM. Siaran miling sama. Ambal nasa.
2: May tunakang makahampit ang inang kinakan pawidda-widda uri san Sabah. Magsambata, magasampangan alo sukup tahun RTM ke Walumpu. RTM Sabah, mandaan ni kaam, Walumpu labot kinakan Sabahan. Inda ginis etnik atau suku kaum, inda ginis asa kamemon ania. Aro, narayang, kamemon labot kinakan inanakan ni hatul pinakaru umbul Walumpu. Na, daapahan bi peluang ang inam inda ginis labot kinakan ina ani maduampu makan 4 hari bulan 5 allo minggu ya atawa ahad nang nalisag 2 kohap ma imago shopping mall atak kakam magbaan-baan Walumpu lawot kinakan Sabahan asatam warisan tam RTM 80 tahun sehe aload makaam RTM 80 tahun teman setia anda.
3: Katauan bika dakayu mintullo rakyat Malaysia magmasala makasehatan utuk. Mareoman badan anak muda ubol sangpu makonom ngarut ni 20 maka 4 tahun, labi 20 maka 5 pahatus maglaat palasahan, magkarugalan maka magrohong. Labi maka bimbangan hal tulumpu maka tulu pahatus calon SPM 2020 maka 5, takonan untuk sigam mareman keadaan biasa. Masalah kesehatan utuk ngeka kalamahan. Ina ani yana soal kesehatan ya suwai ni isbat toongan. Bangi aikam mareman pikilan bal tanang magkarugalan atawa misa aina pangasahan balkam karanganan. Ngamukan tabang. Mensuli-suli maka keluarga, sehe atau pakar konseling maka pakar kesehatan utuh.

Atau jiwan rekan kami mohon selamat tunaian sembahyang pada maghrib. Wah, nak sokong dalam tulung pemakar 1 minit. Jadi minggu-minggu lupa yang bahan hina witi akan pakali maluma makarita ataupun marai malai TikTok Sabah VFM maksukul ikam kami mohon rekanku. Jadi unungin bilagi sampai katapusan siaran tu. Saya lagi dia saat lawang kita ngai kita tabang sar kan. Jadi air panen kan ku. Doaku amu kusuhun ya Allah Subhanahu wa taala berberahan panen nan mala tapi nalawak min kita. Nana napen kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kebahagiaan. Tebat ramak sumu menjadi manusia ahap pernah kan. Alamannya alat na kita menjadi manusia ahap sebab ai pole-pole narnakan kehapan akan pabalik ni kita. Pengentoman arnakan boboy untuk kaam kememon.

0: Magsukul sa Baba Makale, siaran Bajau Hiling Sama.
1: Togol biya Makale,
2: kalogan kami.
1: Rakan magsumua Makale,
2: Sabah BFM,
1: siaran Hiling Sama, Mbalasa.

Kadang-kadang rekan-rekan ini ia kan biasanya menjadi sebab kita akulasi, menjadi sebab kita bahagia, menjadi sebab kita insya Allah akan kium-kium saja. Langu-langu lata untuk kaam rekan Dayana, maka den bisa dangai napenta bapak kunung lupa kium-kium kaam.

0: Na but kina kanina na kan ni hatul pinakaru umbul walumpu na da apahan be peluang anginam indaginis labot kina kanina ani maduampu makan 4 hari bulan 5 allo minggu ya atawa ahad nang na lisag 2 kohap ma imago shopping mall atak kakam magbaan-baan walumpu labot kina kan sabahan asatam warisantam RTM 80 tahun sehe aload makaam RTM 80 tahun teman setia anda.
1: Katauan bika, 4.2 juta rakyat Malaysia mag-atuwang makama sa ala kasehatan utok. Sabah makasulat pahatusan akaheka, anusul wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, maka Kelantan. Hingga aahalam kawin labih hea magmasaala magbida sigang yataga keluarga. Kesehatan utuk ngeka hal soal min baran kandi. Palkala iti suwai taka pemahaman, ka ase maka salik-salik muan sokongan. Bangkaam atawa aa kinalasahan, barang pikilan embal tanang, magkarugalan atawa misa ay sumangat, ngamukam tabang, daahal poddok. Salik-salik kita mangun masyarakat taga anduk kailu, maka magpangisbat. RTM, teman setia anda.
2: Togol biya makale.
3: Kalogan kami.
2: Rakan magsumua makale.
3: Sabah
2: BFM, siaran healing sama Mbak Nasa.

May tunakang makahampit ang inang kinakan pawidda-widda warisan Sabah. Magsambata, magasampangan alo sukup tahun RTM Kuala Lumpur. RTM Sabah, mandaan ni kaam, Walumpu labot kinakan Sabahan. Inda ginis etnik atau suku kaum, inda ginis asa kamemon ania. Aro narayan kamemon.

minkä minkä rupeen kempakalle siaran sama pantai timur hina buiti mamsutu nika merunakan insyaallah aneh lagi rekarang impu minit takapin itu jadi anakku rusak pamaintong jagata baranta ibot-ibot jagata kesehatan tarnakan rakitar sakakakan kakan tarnakan lagi-lagi bangnya kencing manisnya langkau lahannya lagi air atur lumayan tundan magdanakan sakin nah supaya kita ngejaga kesehatan karang enak pengen mangan manis mangan gula maginum manis ternakan makan anu makalan rumasin belakang ternakan jaga tak kesehatan ta insyaallah mereka saka kita tawa mata sago enak gak belahan ta tunggol kita masih lagi tiap marunnya tu kium-kium napain kita sebab kita sehat walaupun tak umul tak sebab kesakian naudzubillah min zalik ikut hal yang ta jadi air rupain untuk kak memon ongkak den bisa

Isa ka ng limang po bakarwa, minit na kan siksa, panginto, manungkaan din, bisa, bahaw, ruto kaleta. Banal na kan, maram kaluman tatu. Akanani atak karwa ginis mandusia. Ada kayu akan ngabahan, ada kayu kenangan untuk kita. Makarangan lagi akan amuan pamintangan. Jadi ya, akhir-akhir na kan, ya, maka tapusan na. Kita akan magsukul maka ruangan manusia ya monan kita kenangan maka monan kita pamintangan Zulnikam masih lagi atogol isaku 65 maka 3 menit ya piti hingga masih 5 pelanan rekan mudah-mudahan selamat maka takkan di petujuan Ongka arnakan Syasha Amir Igal Tabawan untuk kam kememon. Jadi abahan ku namai tur rekan sampai kita magbak pabalik nia waktu nia umul taha umul insyaallah umian-umian waktu akan kita makapagbalik lagi. Salam kasilat samin Bapak Aida. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Raina ringo humuyuna honu pamahunan paskuan ku I Hendriane Klon. Pahulu ahora akasib bonsoi. Tu rabe pet telungatus dongo param apat ngaulun pinayan rapi pike. Parinta negeri raisa pekonsera isitiusi anak negeri. Babal nutu rabe pet. Insam rajam ka patra kamayon suang nu ulun na sa kabanutu rinumuang inuera talungatus dongo param apat ngaulun intura atus operam talusalupan kanupa pinahondo radongatus sanam nga param balu ngaulun intura siam nga param apat salupan ratanga nu orowili ilo pinayan rapusor papapandingan antiayun pipike silagon pegawai operasi balai bomba a mengangampin BBP Buffett Muhammad Hairul Musli na pabala keraja-keraja papapandingan hino kandok kapahanan am pinaralan nahin supra PDRM am unit pemimpin papasingkatan nuna suangan UPPM anggota bomba rayu samalai rangin supra ulun kampung na sakaban nutu manding rapusor papandingan pinulalian PPS kenopo tu rayus alat liwarahino balu sikulan ra bepet na kaya noyo mambakut tinabanan ra orohito sikulan hino yohino sikulan menengah SM St. Paul am sikulan aliwe pegawai pendidikan daerah bepet gani senang nambala sikulan rayu saparalan ra kerajaan-kerajaan ambarisi ra SM St. Paul isalansan ra sikulan hino ala pekawon rulio ra oroka apat hito kenapa pinahondo kenapa pebal enu kawanan onsoy am tu mulut. Institusi Adat Anak Negeri Rayus Konsen Poyo Mayra Lako Papasingkatan Ra Keluayan Ampapakan Sayan Ra Sistem Pentadbiran Adat Hitu Asinggau Ratoron Nus Sabah Maju Jaya Onda Pakaulu Rakinonsen Rakyat Ambabal Sosial Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Nambala Pokotino Ailong Mayra Pembalan Rakut Anak Negeri MAN Rakukula Daerah Nakayat Nuyora Tongot Putatan Nabawan Papar Tamparuli Amsuk Soain Torahino Projek Nakabahu Raino Ra Proses Tender Yohino Ra Kota Kinabalu Ampaitan Itu tertandu Perintah Negeri Apakaulu Ra Papasingkatan Ekonomi Amfizikal Amresnoming Kota Pekonse Ra Institusi Rakyat Onda Kasip Kapio Kena Halung Rapahan Saya Nuna Suangan Dan Selut Bangsa Datua Jiji Nambala Ra Itu Rapan Nuna Ngimpuas Ra MN Tongot Kutino Inukab Nuyo Ra Lali Nu Tahun Itu Barintah Sabah Ansukanan Rapokot Nu Kumpani Ambara Rondo Pekan Nakabahura Tongot Intok Kino Kulimanin Pasok Rapusor Pentadbiran Daerah Ra Rondo Intok Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Nambala Intok Kino Balon Ratana Rahayono 404.6 hektar Minilayan Anak Ra Asuang Kansayan Rakyat Iso Nambala Ra Itu Rapat Nu Pesta Kamatan Peringkat Tongot Kini balaan nasungkai tira kepahanan nusungoi ra daerah hino, rahukonur datu hajiji, iso nakitak ra adun kuamut datu mansiung bana, ambai ra pegawai daerah, apasi-pasi tumutun ra kampung ondonakala pra kepahanan. Hitu apakaluai ra intok hino, ponsopon ra pulan papasukuan ra sungoi lusar bandar. Dapat numaji sino, iso pon na pasuku ra dongatus talongo peram siam geran tanah pantas, ra ulu nu kampung ra libung nu tongot.
1: Aho itu aringoh miring tora Sabah VFM kas salulan rahumurut.

Polisa banyak kalam dengan pengurah dua aktiviti pantalanan dada-dada ralohono talo titiket talo ngajuta ngaringgit rapat no operasi pinaralan ras sempurna tawau kota Kinabalu Ampinampang. Polisa banyak mahau radada cecair THC ganja syabu am ekstisi. Pasurjaya Polis Sabah Datu Jauh Tidi Kunam Bala kes kesak ilon nanahan rasa gulung kuyon dengan para monum tahun dan rondo pahun rasa sempurna rata lu hari bulan dan bulan kalimo rana kasaili. Polis nak katanga rao param limo kutak nan salinu tinggalan nusihub elektronik am cecair ondo natutunan si noradada THC. Umas nu panutunan rayus dongolun poyo tinahan rasa sempurna raka posang gulung kuyon bokon tinahan rata waw ambaya radada ganja. Rakes Karwo yohino aktiviti pantalanan rasyabu am ekstisi. Ono mengawalun tindahan ra Kota Kinabalu Pinampang am Spitang nengimun ra operam sehari bulan ra bulan kelima na kasaili. Dongolun ukuyan tindahan am bayar 2 bungkus syabu ra bahat no 2 kilogram. Umas nu panutunan rayus polis na katanga ra 5 ngopor bungkus dada intapatan rasyabu ra bahat no 5 ngopor titik siam 5 kilogram ra rondo sulap siniwan ra Pinampang. Operasi katalura Pinampang polis na katanga ra 4 kilogram syabu am 2 paket serbuk STC. Kes ini asat merah seksyen terlengah operam siam B akta dada berbahaya 1,500 ngopor am 2. Polis nakalam nengampung ra aktiviti angurus ra pengapalayan kad kain tutunan pinatilu ras Sabah ra pat nu ops pugo. Ondo pinaralan la boy ondo mengorau into ra tulu hari bulan ra bulan kelimo nakasaili. Pasurjaya Polis Sabah Datu Jauh Tidi Kunambala siam ngolun tinahan yohino 5 ngolun ulunu Filipina am 4 ngolun ulunu Indonesia aka umur intura telu ngopor suku onom ngopor am sa ngatahun. Polis namang mahau ranan salinut dokumen am kuliamos ain tapatan hunan reaktiviti pengapelayan ra maikat pinatilu. Ilau pun ina mahau ra dongo para mapat gambar nu ulun nangapalai am opor set dokumen pinatikan ra program khas penempatan sijil nahanakan salinan, salinan pasport dan salinan tinggalan, talipaun, kad kain tutunan pinatilu talu cap nu kopisan pembatikan nu pemahunan JPN. Operasi hino pinaralan liwos nu sangulun ruandu telu ngopor tahun dan barar laporan polis ra operam telu hari bulan dan bulan katalu na kesaili. Ruandu hino na pabala ra iso narugian dongopor ribu ringgit terlibos nu inggalan no kandok ra rekod pengapelayan rakat kain tutunan ra JPN. Kes siniasat mera seksyen 420 kanun keseksaan am peraturan dongopram 5 rondo I peraturan-peraturan pendaftaran negara 1,500 siam ngopor. Nakasel 204,000 karita pinarisa rapat nu ops khas lebih muatan kopisan pahinuan ralan JPJ Negeri Sabah dengan imun intera bulan kesak sukura bulan keapat 2,000 dongo pram onom intera suak nu hino operam balu 1,000 onom ngatus balu ngopram balu karita nu ulun sangulunan 5,200 limo ngopram onom karita anginu rakuliamos am 500 tulu ngopram talu karita tampakon nuna suangan inalap pratindakan. Talu kesalahan mayo natutunan yohino cukai jalan LKM napongora timpu kandora laisin am kandora insuran. Pengarah JPJ Negeri Datu Muhammad Haris Ali rapat nu rondo pepatandulan napabala ops hasino pinaralan kona marandan rekawin ulu nama huna rasangkul rayu sumuhutra undang-undang am peraturan rasangkul. Kesalahan yang ibetra kliamos sinumailin terasuang nurinandan manggar peraturan radiwinu seksyen operam siam rondo B onom akta lembaga perlesenan kenderaan perdagangan ELPKP 1,500 balung operam tulu am keedah balung operam siam C am U 1,500 balung opor am siam. Kastam Sabah dan Ngampong Raku Kula Pangkinaman dan Talan Radada rapat nu talu operasi pinaralan datawam am Kota Kinabalu ralali nu bulan kalimo hitu. Ilo na mahau rana kesail ono mengoperam 2 kilogram dada dan sanut inggalan ralohono na kesail talu juta ringgit. Inindahu ratiar nu ngahura Kota Kinabalu pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman Ambala namahuan Mayo Bonso yuhino ra gudang pos aviation intok pansayaban dan sanut pembangunan tawam ra
operam sahari bulan dan bulan kelima liwas nilo na marisar ra apat beg. Rapat nuhino ilo na katanga ra lima operam tuluk titik dua tuluk kilogram syabu ra lohono dua titik balu ono mengajuta ngeringgit. Ono sini bunian dan dalam nupla sitik am ini tara na mahuna rapan talimaan pengataran ra kuliamos. Rakota Kinabalu, Kastam na Mahau, Rakliamos, Sinora, 4.6 Syabu, Rabahatno, 200, Talungo, Pram, Talu, Ribu, Ralohono, 200, Talungo, Pram, Talu, Ngaribu, Siam, Ngatus, Ringgit, Ondo, Entepatan, Itarin, Moira, Sempurna. So, Interhino, Ilopono, Nakatanga, Rondo, Kotak, Pil, XTC, Rabahatno, Talungatus, Talungo, Pram, 5 gram, Ralohono, 5, Pram, 6, Ngaribu, 200, Timungo, Por, Ngaringgit. Kes sini saat meda section telungo peram siam bi akta dada berbahaya 1,500 limungo per am duo. Popernor Leo Kupayo ahora akasi bonsoi. Tura bepet telungatus dongo peram apat ngaulun pinayan ra PPK. Parinta negeri rai sapa konsoi ra institusi anak negeri. Nenya popernor hunu pemahunan terasa babi FM kasalulaan rahumurut. Aho inilih kinomostra ho ri Sharon Raymond. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum Kansel Random, Kansel dan Kiringor, Ras Sabah BFM, Kansel Lulaan, Rahuna Murut, Pasir Nangalan Taka Onsoy, Rahidu Bahagia Begaka, Dongo Por Hari Bulan, Rebulan Kelimo, Dongo Ribu, Dongo Poramu Nom, Roka Talura Minggu, Kawaki Rakoni, Hendri Aneklon, Segera Jam Kasiam, Ralondom, Rapan Tinggai Santaka Rondom, Hidu Bahagia Begaka, Kiringor, Rimba Rimbai Onsoy, Kiringor, Rabili Nurang Arangan Taka, Kula Kula, Kuna Pembalaan, Sungkai Tera Aktiviti Ondo Peralano, Dali Bung, No, Kota Kinabalu, Amrati Kau pernah sabab bahagia bagaika melikono maya sumidangan ra ina tangan rimai pahilion na prajam kabalu ra londom hitu. Kena ketutunan do bahagia bahagia teka musimina musima trajam ka tulu apat ngompor ngamni ra londom aga suku timpun azan isyak ra libung na kota Kinabalu mintokon ondo na hondo. Sekarang gini ngara rimbai bahagia bagaika hitu rimbai pantaman ri Siti Pejahamin Albert Jepangal Piroton Toyak Sunan Bahunu rimbai intori cegu kidit jeklanjian pula nuru keamatan.

Gitu na partner, kumi nam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngoper. Mangki maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karongopara mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

0: Gitiana Patno, kuminamta kaura akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalungoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatangra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balungoper. Mangki maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karungopera mapa taribulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.
1: Ambil pagi jam dekat tulu dengan para menemukan menitra londo mampeli rai rangan-rangan dan dinaya dan libung no kota Kinabalu matong semimpung ramon rapat no inatangan ninggalanan ra 80 menu Sabahan ondoman ra orang minggu itu pahaga bergaka ra pusor pahaliran Imago ra kota Kinabalu itu jadi rapat no hino sino balungopor akanon no kono akan non tradisi Sabah pahaga pagaka ondo paintalangon mai rapat nuhino kula-kula intora akan nuhino kono tiopo ha konyak pono pahaga pagaka kanon inalok tinungka po umbus muli kono akan non intera etnik abokon jadi palirai dongo perempat dari bulan dan bulan kelima itu orang minggu pahaga kebekaka angimun intora jam karuora kemayon rapusor pahaliran Imago ra kota Kinabalu. Prestakan gini ngora rimbai hitu rimbai intori salhera saleh lini katan.

Gitu na partner, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayo poyo raguang, pasulungan membal ra angka balu ngoper. Mangki maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karungopara mapa taribulan sila kalimoti, teman punda jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Gitu na patno, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayo poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngoper. Mangki maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karungopara mapa taribulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Amin bahagia. Hilang pang kini orang munda sebab BFM kasar lah anda hanya muro. Tetapi nombai rest studio nak kasih kena jam mereka dulu apat ngopor MC yang ngamini tralondom. Jam kavalu tralondom nabo bahagia bahagia ini tangan rimbai pahilion. Dua rimbai pahilion tralondom itu kerurono rimbai keamatan bahagia bahagia rimbai onda holi dan sungkai dan apa ngandung otom. Raundian eh rimbai lakasok teka kelumpayan rimbai rihani peter. Dari Mbai B Rimbai na panganung otom Rinimbai ri Jaim Kumbong Lalu aku bayo Rimbai A Laka sotaka kalumpayan Rinimbai ri Hani Peter Rimbai B Rimbai na panganung otom Rinimbai ri Jaim Kumbong. Jadi undian kalau sesario baga-baga-baga itarik muyun dra Facebook WhatsApp anu sebab FM Rakusung Rondo Siam Apat Siam Kusung Tulu Balu Tulu Balu Uli kena napo baga-baga-baga Mera TikTok no sabab VFM. Dihadapi apa lirai dongo perempat hari bulan dan bulan kelima itu bahagia bergaka rondo ina tangan ondo kena ini mak mai merpengapuan raka balu ngopar nga tahun oronu RTM bahagia bergaka tahun itu terakhir sebab BFM paralan rondo ina tangan ninggalanan 80 menu sabahan. Aduh ngobrol berapa hari bulan dan bulan kelima oro minggu itu bahagia bergaka jam karuwa sekarang jam ke apat ra kamayon rapat nuhino hakau pono abuli kuminam ra kono kawi nu akanon ondo ini bit mai bahagia bergaka intoranan salinut bangsa sinora negeri Sabah. Jadi pelirai semimpung kono anak rasungkor ra ina tangan nu RTM mair pengapuan raka balengo pernah tahun menu RTM merasa kini ngorong rimbai bahagia bergaka itu rimbai keamatan rimbai dah kelahir rimbai ri Janissa Masale rimbai ninggalanan dah muli aku rah kampung kono sedang bahu nurun dah rimbai raya bahagia bergaka mayor pengampuan dah oro raya Aidil Adha dah oro katalu dah minggu matong tu rimbai intori juari sagut Sumuko Poyo Oro Raya.

Gitu na partner, kuminam takaura akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatangra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayo poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngoper. Mangki maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karungopara mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Amiyo baga jama kapalu sa nga menitra londom hilika bang kini ngora mona sa BFM kasalulaan roh de murut dua rimba dari ngomiyun rai tu ni baga baga dua rimba yang dua pahilion ku dapat no ina tangan rimba pahilion ra londom hitu am ra undian e rimba ninggalanan ra lakasok taka kalumpayan rimba rihani pita dari rimba bi rimba ina pangan ngotom mari rimba ri jam kumbong pakuan ngundi baga baga aloyak telepon yak e kapambi mitari ra Facebook kokondo Facebook live no sabab BFM Reno TikTok ra sabab BFM V good ra WhatsApp ra kusung ronda siam apat siam kusung tilu balu tilu balu jam ka balu apat ngom param 5 minit bahaga bahaga ka pasal lain ko bahu rimbai ono nakala pra undian ra asawat kapio kapam kasian kapio no rangarangan takara londom hitu jadi nyo bahaga bahaga kita kalau main kawi maya angundi ra dua rimbai rimbai kamatan ondo kena pahilion ku ra londom itu alapun takara kuno pantingaisan kena peramai payo pam peramayan ra kamatan bahaga bahaga ra tikop no negeri Sabah beli kuno ra telungo param sehari bulan ondo ramayon bahaga bahaga ra KDCA ra pinambang tu amang kini ngoh takara rimbai ono nasak rejoran nina tangan rimbai pahilion ra minggu na kesaili rimbai ninggalanan ra ina rimbai ri jami stalasoi liwar ra kunang kuliman ra undian ondo itarin muyun ra lunam hitu semenu napo pakapakaka rimbai turi en kasim ibrahim pengapuan na pangaan ananantam.

0: Gitu na patno, kuminam takaw ra akan non tradisi Sabah. Patra pamparamayan ka balu ngopor ngambilor RTM, RTM Sabah mangatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayaw poyo rakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngopor. Mangki maitramyun sumia aranan salinut akanonti, ra karongopor mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gira Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balu Ngopor Ngambilor, teman setia Anda.
1: Nan salinut dilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun Sabah. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadazan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inau, abuli tolonon rayus, am asalo akanon, kanain raro, am atatalaya kanon, pat asisimpo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intara tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana ansakon. Tuhau, owaw-naw pono owaw-naw pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan. Asalok mandra ulam am tambain. Rarayno, tuhaw nasok ra akanon talanon ra nasuangan.

Rimbai pahlion pakai pakai kaja mereka balu para mana mengambil netra londom ralom hitu pahlionku rimbai keamatan guna para mai poyo pamperamayan takar keamatan pakai pakai ka under rain orang mayan tukir no daerah oleh kono ra KDCA Solo ra kono Semenanjung ra Sarawak ra Labuan hitu kula kula undian orang orang takar londom hitu Peter Gabriel rimbai Peter Kilan Rimbai Florida pono rimbai liwa no rangan-rangan takar kono Facebook no Sabah BFM ra londom hitu hai Mira Kang Sandrin Mira ai Mira ra londom hitu pono angundi ra rimbai jadi ni apa kak kak nak kaya ni orang antaka sino aje intara kauraan DJ kono Kang Sandra londom rimbai undion ko kono rimbai pengkonangan akan sena londom jadi ni oh maka bagaka kula-kula maya ra kono nama huangan no rangan-rangan takar londom itu ra dua rimbai rimbai ra undian lakasat takar kelumpayan rimbai rihani bita rimbai bi napangan ngotom rimbai ri jaim kumbong jadi undian paparin kena pora jam ka balu apat ngopor lima ngam minit ra londom itu liwarai no pakai pakai Asia rakai ramuyon kono matong sumimpung ramon pakai pakai rapat no rondo program ondo inu mak mai mayor pengapuan raka balungo pengatahun no RTM yohino rondo program meninggalan andra 80 menu sabahan ondo man mai radungo perempat hari bulan bulan kali mo itu pakai pakai rapusor pahaliran imago angimun rajam karuo sekere jam ka apat raka mayon jadi beli matong sino kondonan salin untuk papa kitanan untuk manmai repat nuhino pakap kaka makau pun abuli kuminam mahilong ra dan salinut akanon tradisi ano etnik sino ra Sabah makini ngotakara duo puyo rimbai hitu sangulun intera kono marimbai ondo ini pahan mai ambara persembahan kapam artis jemputan mai pakap kaka rapat no program 80 menu sabahan Syarin Amuchap Pri rarimbai no oro mayo sudah bahu nuron darimbai nak bahu nintaman ri Azroy Isusi Wilson nampiratanto.

Gitu na partner, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan ka balu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayo poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngoper. Mangke maitramyun sumia aranan salinut akanonti, ra karongopara mapatari bulan sila karimoti, teman punda jam karu ora mamai, gira Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balu Ngoper Ngambilor, teman setia Anda. Kukulak bal karan takau pat raliur. Rio kalau boyo liur semaboy, lasain karan gira papan agihan. Lasain ngai sui samputuson ngai palam kuasa kukulamos elektrik. Babantan ngai kukulamos ra intok mesawat. Pat mampaliur, baik kombongo kabel rukaran ondo nakabu bertimum. Baik pansarui ampogolob rarirut mamar ratalian rukaran. Baik kirau ra intok nasako mar ratalian rukaran ondo naukat. Kapam naratu ratana, kapam nakabu. Baik inggar ratalian dukaran ondo naukat kapam sor ralugur karan ondo napa kapam napikum kapam napanda mambalak mataki rumah kakito ratalian dukaran naukat lugur rukaran ondo napikum kia kapam napa kapam amun soket manimula malupus nampa liur kapam malupus liur namit mangkuat rabala utiliti pasal ramapatunggul sakuli ralutu rukaran amulutu rukaran kalopi bina tunggul arwon rasoket rasain rio kalopi mambagu kukulamos elektrik kapam pendawayan rumaloi. Arut ngangai kukulamos elektrik kapuan, parisan, punan ruulun onama pandai kapam mahir, bagu, pakuanon.

Jam kabalu telengok param sangam ni tera londom bhaga bhaga ha man sungkai tera babal nu kawanan itu mekeno kata tu nan pinasila nu kopisa nah long ra babal nu kawanan Malaysia on ra babala ra kinabalo angin apor ngulu awas mahalu amahani tonona sokura kula kula negeri kono perlis kedah pulau pinang Perak Kelantan Terengganu negeri Sembilan Melaka Johor Sarawak tanah pasti pengalabuan nam Sabah pakai pegaga Sabah selora Asak selora Lindobon selora Sandakan Johino Rakinan Batangan Amra Sandakan Amra Kota Marudu inilah nasok sekitar jam kasiam ra Londom itu jadi hino kula-kula pembalaan dan pembalaan kawanan ilaik miyon ra laman web no Met Malaysia oleh kono media sosial rasmi no Met Malaysia kula-kula ra katutunan sungkai tra kono tu bahagia-bahagia Raino antuk Rabefet insam rajam ka patra kamayo nurai tu maya ra katutunan pina bala suang nulu nasa kaban tu hari ni muang ginoi ra talung atus dongo para mempat ngolun intara atus oporam talun salupan kenapa pina hondok ra dong atus ona mengo para balung ngolun intara siam mengo para mempat salupan ra tangga nu orau ili milo pinabanding rapuser papandingan nanti ayun kapuam PPK Ras Lagon mayat rarahu no pegawai operasi balai bomba mengangampin BBP Bepet I Muhammad Hairul Musli ono napapala ra kerja-kerja perbandingan kandok kepahanan benerlan hinsu pra PDRM yang kono unit pemimpin papasingkat taluna suangan UPPM manggota bomba pono rayu samalai rangin sub ra ulun kampung nasakaban untuk manding rapusar perbandingan pinulalian BPS kono potu rayus alat jadi hitio kula-kula katutunan no pahaka-pahaka taka ulu kono ra befat ondo sino kula-kula intok nantu ra raino jadi nyo alasan ra rayus halung ra kampinan mekono kepihahan rapat nutu tuam jadi pahaka-pahaka jam ka balu apat ngo param 5 minit lolono por ngamini titir raino atau tenan teka unki kono rimbai asal kelajuaran nuina tangan rimbai pahilion ra minggu itu pahaka pegaka rimbai pindah hilikku rimbai-rimbai kamatan kena paramai payo pengapuan ra oru kamatan ra bulan itu itu rimbai intori nor hayati zikifli oru paguatan mesinu bahan nur rimbai intori idian dayol siam ngataun.

0: ke Pandai Kaki, daerah Tuaran, rondo intora daerah Kainsa Inuka Bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulung dusun nambajau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papentalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,000 ngoperam 6 km persegi, nasau kraintok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nuluaba sandong, ondora wahuli natutunan yak nuna suangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.
1: Gitu nampatno, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balungoper. Mangki maitramyun sumia renan salinut akanonti, ra karungopera mapa taribulan sila kalimoti, tumanipunda jam karuora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM balungoper ngambilor, teman setia Anda.

Amil paka jama ka balapat ngoperan palungan minitra London mini director rimbai ondona sok le juara nui natangan rimbai pahlion ra minggu itu paka bagaka rimbai ra undian e la kaso taka kalumpayan ondo rimbai rihani pita pengkorangan kramien kawi ondo kono nangkiringo kono nangan tora undian meyon ra boy no inatangan rimbai pahlion ra london itu paka bagaka minggu matang tu sino duo pe rimbai pahlion ku ra tuker-tuker nu oro kata lura minggu rahwang kuna kasukutakan ora keparan nu kasarulaan ora numurut terlalu dom itu palirai 80 menit sabahan baka baka kulimanin peralanon ra imago ra dongo parama patari bulan ra bulan kalimoh itu mayar pengampuan ra kabalungo pengatahun nu RTM berani ku akau ra dua rimbai itu rimbai intori inu sandarak bila terhaling paparimbahu nu rimbai intor nasimpungan sania kampung mandalum tenam dari baikkan sian orona pengananan ta bina kita rakon I Hendra Neklon kasrondom kasrendingais assalamualaikum.

Gitu na patno, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngoper. Mangki maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karungopera mapa taribulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

Polis Sabana Kelantan menangkap dua sindiket properti kid dadak kegatang 3.3 riang ringgit ed penuguan misuai sempurna Tawau Kota Kinabalu Pinampang. Pemegahawan pepohampit dadat bansa duaik THC ganja syabuh STC. Pesur jaya polis Sabana tujuh atas dikun mina beras kes kumaisa pepohampit sungulun kusai kiumur 26 tahun tinahan di sokayanon kawalayan sempurna untuk katalun tulan kelima nakatalib. Suai kailan kita nagih padam 5 kotak kiswa magi susuai bansad web. Penariukan semusuhut minanahan 2 tulun kawagud suspek id sempurna pegulut sungulun kusai suai tinahan itawaw miampai dadat bansad ganja. Kes komodo pepampit sindiket papatikid syabu STC. Onam tulun tinahan di Kota Kinabalu, Pinampang, Sipitang, ketimpun ke pada misa tulan kelima dan akatalib. Dua kusai tinahan menyampai dua lopat syabu kiwinagat 2 kilogram. Polis menangantap sindiket penguludan ke pengapalayan kagai tutunan Pilasu Id Sabah. Mantan penahanan siam tulun di suang Ops Pogu, dit nakagirat salinai 6 tadau mantan di keturu tulan kelima dan akatalib. Pursuruh jaya polis Sabah datu jatih dikun mina beras tensanan dialog kampai na dapat tulun tendu 5 tulun Filipina 4 tulun Indonesia kiumur ipiolitan telun na pada menam gisam 6 na pada misa tahun bagi sesuai dokumen kakamat na hau dit na tumbayahan mahan gunai suang kapragatan pengudutan pepohampit pengapalayan maikad na hau nagi 24 gambar mengapalai hapad set dokumen id pinapasurat program pinatamat pinayanan, sijil ki nasusuan, pasport magisusuay ngaran, telepon magisusuay bansa, kad kentutunan pilasu telu cap kopisan keperjistaan pagun JPN. Keraja dila pinagirat suhutanan ruputan polis sungulun tandu, telu nahapad taun adit pinaparuput, antak kahapadam telu tulang katalu nakatalib, adit narugi 2.000 ringgit, sera minuman saya pangin suhutanan, na kita daisa sinoratan pangapalayan kay kentutunan daw, dit nano JPN. Kes senario tumano seksyen 420 kanon kaseksaan om katuran 265 isa i katuran keperjistaan pegun 1900 siam nahapan. Lebih 204,000 sesekayan pinori said suang ops kas lebih muatan kepisan sesekayan talun-alun JPJ pegun Sabah. Karaja dila tinimpun antak tulan ke isa gizam tulan ke apat 2002 nah pada manam. Mantat ginumu dila hapadam walu 2006 nah pada manam. Sesakayan mis sendiri 5205 nah pada manam sesakayan katarinaan babarang 500 turun nah pada telu sakayan montak katarinaan tainsanan nontak lang. Telu kasalahan kapagulu nilaan na pa ngasukai talun-alun na pupusan timpu Aisa Lisin Papanaw Aisa Insuran. Patunod JPJ Pagun Dato Muhammad Haris Ali Ikentalangan Minabaras Opskas Labid Muatan Pinagirat Montak Manantod Tensanan Mamaguna Talunalun Kasasari Tuman Kauturan Kauturan Talunalun Kasalaan Magawit Kalabid Karumpasan Napa Nga Kasunsung Isiriba Seksyen Hapadam Siam Isa B Akta Lembaga Pelesenan Kendaraan Perdagangan ELPKP 1900 walun hapadam turu kaedah walun hapadam siam si U 1900 walun hapadam siam. Kastam Sabah minangantap pipira pagumbalan pepetiki dadah mayat telu penukuan misuai tawaw Kota Kinabalu untuk kepegulut tulan kelima. Gahawan adila pepahambit labid 6 hapadam 2 kilogram magi susuai bansa dadah kigatang telu riang ringgit. Id ababayan miampai kapahabaran di Kota Kinabalu petunut Kastam Pagun Dr. Ahmad Taufik Sulaiman Minabaras pagahawan babos tagayo nakagirat id gudang pos habitation tutupon kapal tumulut tawaw untuk kapada misa tulang kelima nakatalib maya pemeriksaan apat bagasi. Mantan pemeriksaan adila nakita 5 hapadam turu titik 2 turu kilogram syabu kigatang 2.86 riyong ringgit di pinalisok Isuang baik politik ampinatan memegunakan Korea.
Igkota kinabalo isa linapatan kiswang 4.5 kilogram dag shabu kigatang 233,700 ringgit na haw kikatumbayan man patada idsamporna. Swaikala isa linapatan kiswang pil estesi kiwinagat 335 gram kigatang 566,000 205 ringgit dit sinurat sebagai set babarang elektronik. Kes sinario kemanu seksyen 3 B akta dadah keligegan 1905 nah padam 2. Amit pengupusan suku tak agui tulu dat kabar. Luyo di bawah 324 magigian minang iyan id PPK. Perintah pagun na papagirat institusi anak pagun. Hingga na kabar pagun ulu di Sharon Raymond mantad unit berita awal semasa ampin dalindi Albia Justin Monta kasalimahan takau. Salam Malaysia Madani.

Kami senang datang kemari kita yang senang tapi nak kongawi pengkuran nak kabar ketong pada detik ke dua nampak tulang kelima dua naribu dua nampak dama nama diti hama naga dita negara di miruhan naga dita limunduk ada pialan ada unduk ngadam naga dita randawi terbantang dat ke telu nampak dama misam naga kadun nampak dama turut tulang kelima diti kami kelan senang dat diti ta tutumanu teke timan kialan pengawi ngan nongkong otonda nangawi yalan menegwang diti ya. Lagi kita kau itu tumanu diti pialan teka itu memeramai diti kamatan diti hama senang ane lagi dah hati gina udah takau ada diti tema meramai pernah kapiah diti tada udah kamatan tu kamatan apa ngana ke timpun mantan ada keprimanan kepada konsekan ada takau mantan ada kanunuan dat mau tanam tanam teka itu nama tamat dah takau ya. Negeri mantak dekat itu masa dah kemaraja dah tutong bena. Kapi senang anda papan ada kerajaan tu. Negeri megal tu kemaraja negeri. Tapi lagi kita dah memang adat keraja. Kya, meti negeri ini mantak dekat itu masa ada tindalanan, tengen tangan di tindalanan. Senang negeri kerikatan gisa madat. Kerikatan di nangga napa tarikatan di kayu. Bahama, bayi nanti jam ke siam. Pada siam minit ada tatuang. Pun si kau dita makin ngom maya ada live di Facebook, live di TikTok, kam nagi maya dat RTM klik. Iti ta makin ngom ada bebenda maya nagi dat radio ge. Ham mai ke kayu li hisa. Iti ta dua sining iti ka pagulu sining mata di. Iti mata di tensin jay masawat lundu sanong da kamata nagi sunung sinding. Semusa mata di Marcelos Paungin langat mata doh. Tumilambus makin ngoto kali TV barasan di DJ Flores mempai di Dr. Mary Gambidau itu penarik Honda untuk ngadau. Dot PLN untuk ngadau dot ona dot tambahin menunuh hutan si Piro Mandir makin ngoto kali bisa madat awi itu Piro Mandir DJ Flores mempai di Dr. Mary Gambidau. Oke ya. Ngoto kau sebab FM senang kepiak. Ya.

Itinoh timpu montok memurimon piswayan ta kanon tungkusan Sabah. Kepihondat kinolitonton tadaud RTM kumo walunahopod RTM Sabah pepekito. Walunahopod menu Sabahan. Magi sesuai tinaru, magi sesuai tepurimanan, toin sanan haro. Nunuhit lebih kagayat, toin sanan ta kanon, man uludod sumilih numbur walu nahopod. Kada petulibol kesiwatan, memurimon, magi sesuai menu, ontok kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadau minggu, ketimpun jam koduo minso sedop, id imago shopping mall. Kaino, rumiko toko. Walu nahopod menu Sabahan, tepurimanan toko, tungkusan toko. RTM Walu nahopod tahun, teman setia Anda.

0: Kopi Serangan terbenai itu dapat piroman ke sampai di tindarama Dr. Mary Gembidau yang ada politika penerikan puruan kuasa jagaya untuk kadau kamatan nayatan Pegun Sabah 2026 piroman itu petipu dan mantan baina. Kopi Serangan selepun doktor, Kopi Serangan kumadia.
1: Kopi Serangan lagi kumadia. Empon si kau tu minah kesiwatan dan mirubata sedap baik no.
0: Ya, empon si kau nagitu nak kesiwata. Robin kata hiti studio baik ya, doktor.
1: Okay.
0: Baam sebagai dat penimpunan doktor, mila kada apa bela. Kau ngayang ayat intim puti dat pemilihan diti tu manu dat pialan untuk ngadawiti it nayatan watas. Gisam de tulan kelima di pintangan de tulan kelima di. Pengkuro ko doktor ko kita de it sidanang lagi kepersediaan di tutumanu tingawi it mengabi dot watas dia le down di. May daya hai pa ila.
1: Okay, setakat dapat baina kita ko nga persediaan na pa dia nga nuri taka gumunod watas dat naka nuri pinapanaw di tadaw da kaamatan wabay na po nga hilad daerah tungod kabanyakan nom no nakapanaw na dilad pertandingan dat undok nga daw Irino
0: gisam na penting nga pero na i nailan kapiya dat tuman di ti pialaan udok ado nayatan pegun
1: et finalis lima na padam telu na confirm termasuk et manta daerah kecil Sukau lah
0: haro piro pa au nailan
1: bay na pala et manta tong daerah tongod
0: pesan na bay na
1: sebab na pa nga agumudid nakapanaw no mungkin tadaw bay na la irit kapupusan.
0: Pengkuro it kepersediaan dat tutumanu diti.
1: Persediaan dat
0: itu tutumanu da unok kadau ti.
1: Dari segi
0: niatan pegun. Maksud gue dapat nggak persediaan peserta untuk bertanding.
1: Hiti peringkat negeri ka?
0: Peringkat negeri nanti.
1: Oh, peringkat persediaan dot menerima dit lima napa dam telu peserta. Okay, persediaan apa di bainong nga nuri berjalan lancar nuri tinggal pun mengandad kerikatan dia lah 26 hari bulan.
0: Secara pendaftaran teh
1: pendaftaran apa nga 26 hari bulan it are in apa di seminggu tempo seminggu di nga kemudian di minggu nuk ngadau irit papa panau dit ngau di activity untuk ngadau. Nari mantadi 26 mom 31 hari bulan lah. Okay, 26 na pa diri nga kemudian dat penilaian awal. Papanaw na penilaian awal dit 26 hari bulan. Erina irit sada punduk ngadau 28 mid final kadi 31 bulan Mei lah.
0: Ko basa na pa diti pialaan undok kada nga teri medat harap pengin waguan bak ya tengka pengin sarangan da tikit daun tikit daun pengkur ada ton bai da haradang ko it pengin waguan tengka pema pinaruhang dot ko turan tuan dot pialan undok ngada ton 2022 padam ada mentok itu da papatantu dot it pengintakan da pengak kakal dot it atalang ko bia kita ko bia kanu madamong dot it sinang nang ditit kada tarata pengkura pagi dua guan
1: penambah baikan itu napa penambah baikan apa di tahun baik nada ngeri nih minangan kurita tino di erit penilaian kemudian dat penilaian awal ka nuri seralum na pedit penilaian awal dia nga penambahbaikan dit dari segi nuri menilai it para juri di minangan dahai won saya rubrik panduan dit juri menahak dit nuri supaya nuri au asusa neri atelus atelusid penilaian man tadi juri Erika Wagu
0: pengkuru it it rasok di rasok dia patulinan ka
1: ya iriga salah irina panga salah satu gia kriteria di penting dit mesti tenudan dia lo irit dari dari segi penilaian ini kemudian dit penampilan nga iri no kopi intangan iri iri terasuk dipakaian dia lo mesti dit mewakili nuri mesti dit tumanud dari mentadit daerah pengkuru dit nuri rasuk ketulinan rasuk ka menu kemudian kam anu tengo nuri aksesori kemudian di aksesori beri no mangan nuri mesti datang udonam iri nerit intangan dirit masa dit juri tengo juri nuri menilai menahak dit marka jadi irilah penting penting it ketulinan dit tengo pakaian ini ketulinan dari segi nuri wakil aku nopo mantad iti kam iti narasuk kam iri nagi mesti dat tenudan kepio.
0: Ang pengguru it bersandad teka i pemegunan dat bahasa ibunda
1: adik. Iri nagi gana salah satu kriteria iri nopet unduk ada kam mesti milad memberos dit kemudian dit bahasa ibunda sebab nopo nga kamatan nopo ditikan nga warisan tradisi kedazan dusun bo. Jadi unduk ngadau diti gaman tadi huminadun kan. Jadi unduk ngadau mesti ada kalau di memboros di nuri bahasa kemudian dot bahasa ibunda kedazan kedazan dusun nom gumugya kene dalek-dalek kene etnik rela.
0: It karlana dot anu pemarkahan it menggunakan dot digital. Pengkoro de.
1: Erid minangan kegiatan itu tino di rubrik kadik ya erid nuri penilaian penambahbaikan selain daripada harus penilaian penilaian awal kanga minangan dagai won saya rubrik erid rubrik di panduan dari juri manahak demarka erid apa di kemudian di sistem kadik digital penggunaan apa dinga nuri menolong di ba pepasanang di bagi mengira tools na po bagyari memang haro dagay memang pakayan dagayom winonsay dagay sendiri la jawatan kuasa ya
0: kago nga sikap na kawag
1: iri na tujuan na di po sikap dit pabisampur-sampur mengira dit tumbur
0: iya dokter mentok dot mentong kalenda at it abawayan na po dit kapagulo baharan nga iti sadap unduk nga daw kak ya iti na pang pahoran da tatuang tarawa ka apat, kadwa na hapa ng walo tulan kalima ditik ya. Pengkura, ano it pangaranan, teka pamungaranan, dit patahakan ko ba dat it tumadit ngayon dat unduk nga daw niti. Teka, ano gelaran?
1: Okay, tikid to na po, itikid to dat basi dat harad, nari harad pamananga, ikumayan dit tatito suaw, nagi tati ito piyodo. Dua kawagot itambahan nga mantadit pertandingan dito tuong idi. It nuri pertandingan dit it rasuk rasuk di kemudian dit nuri traditional contemporary apa tu inspired ka it nuri harad unsur-unsur da traditional nga modern ma abuli pimpakain mga pejabat ka magal di nga ini pa kategori katisa nga it kemudian dit nuri itinunturo kadi jadi harat apat anugerah lah untuk tentok tetuang ini. Nga kiwara negit ri kemayan dit subsidiary title kadi mentadi sponsor memilih dit unduk ngadau dit kasarahan dau obulih nuri menjadi nugari ambassador kadi dit kuma di company dau.
0: Eri nang awi petahakan dau untuk dulu ya.
1: Eri no. Harap pakawagu penting itu sedap untuk ngadawit itu menahak dat pengiktirafan kumadit nuri it perika desain kabe di tempatan sebab nupa nga iri napa kamanang ditutungi di nga agaya mah hadiah adapat dia lo di mentah di untuk ngadawit memakai diri it, nuri irasuk jadi iri no salah satu senong itu untuk ngadawit itu menahak dat pengiktirafan kumadit pereka-pereka tempatan erit berbakat om ogumu ma mentad ogumu ma yelotid ong muda-muda penga pandai kebiod mengerika darasuk.
0: Ogo benak ago pemilihan darasuk ya.
1: Am nogi semakin det tikid tau na pengahar na pod nuri ad penambabaikan kreatif kopyo yelo.
0: Asyota nogi mentak dia lapo pakita Thailand.
1: Nogi nogi
0: sarasok.
1: Tepat.
0: Ya, sara dat arika titit katalo na pod amista tulan kelima i dewan Hongkot Kesan ke DCA Penampang. Pengguru nak apa sedia anda it kesukupan i KDCA gisam dite muntok dot dari dot utamayan aku dot aku matulud karikat dot antak nila
1: ogu mo nagi
0: pengguru di kapasadyaan
1: dahil
0: dewan
1: erin na pa dit sebab na pa ngayon nagi nga hila nagit sa saralam dit EJK untuk nga daw mamusuharati ka bad kasangkatan tito akon kagya untuk nga daw no in charge kasangkatan it KDCA bayanan na pa nga nuri persediaan nom 95% na kan to tambah-tambahan po pensa dia ngawi lah merina cabaran di paking ngawi ogumu nagi akapyo tulun bay no sumuang dit dewan kadisium au kosukup nga erina harad nori LED hari luar menahak dit peluang dit tong tulun dit au kadapat sumuang kewara nagi dit rumah-rumah tradisi dit nori mengambil inisiatif tu memasang LED daw sendiri supaya kita lah hari gano ge live streaming kan di mantan TV Sabah. Jadi ya itulah
0: agumu dikasih watan da menteng ke agumu pengintangan ba
1: agumu pengintangan erino pinasadia dat bagian dat logistik tu menam nuri supaya dit kinasangkatan nga hare duri peluang dat mengentong untuk ngadau kanunu no perit program sempat nak amatan lah.
0: Ya doktor, asar tulun menghut. Akan apa kami tentang dat lenumis dat kesemendakan di tuan ditit untuk ngadau ngak. Mengintang lagi dat i telan memberes dat beres sendiri. Teka pengkura dat i menginralam dat senduan dat huminadud. It kapanahak dot it kapagawit teka kapanahak dot it markad pompusan it labid asanong kumada tutumanod di paikur te angga intakan ka pia it linumis daw ko it pinanday daw members ka paikur
1: isom aragyad eri na pagyad panilayan hindi nga haro na marka allocated gadi megal penampilan na pa nga 60% penampilan diri nga haro kecantikan pakaian tradisi om nagi gaya persembahan jadi narated huminodunity no di kaya huminodunity iyalah ilan toko nuri isay huminodun ng ano pangurbanan daw nga iri na pa dit mangantok ko wayo o di nga ano nilay value ba man tadi huminodun jadi okito diri man tadi nuri gaya persembahan kecantikan akun ka dit mga mikap-ngikap no makita malawa nga musti dod keseluruhan pengkureturis daw kapanapanawo ilan gari airi nangawi intangan nom nakaswang mari siri rubrik jadi audi ataliban menak demarka salah satu napagyanga airi nagirid nori basa ibunda kadi bata ko diti kada sanduso nom salah satu dat mesti ilan ano lah kan kada sanduso di paling mesti dak paham ka milodot memboros penting ngiri marka no pedi nga 40% kama untuk dat tim memboros nuri kemoyan di soal jawab hari ge ada boleh jawaban dalam bahasa ibunda kada hari ge ada boleh jawaban dalam bahasa melayu kan jadi penting ge nuri itu bos bahasa ibunda di markam sawat-sawat lagi om iri madi penentu iri anu di kasuang ke diri top 7 ini nga iri bahasa ibunda nuri pengkuro ke memboros.

0: apunting lagi ya patut do apunting iri tu menggalak ditit tong mulok-mulok au olingan tit boros dit
1: boros toko
0: boros toko pompuson ada sampai sengirang-ira ya
1: ya iti dapat pemerkahan di tinga ketimpun napa daftar napa entangan pengkura terlibat pada aktiviti am
0: iri napat anu di it penilaian awal di nga harun nad pemerkahan untuk dat disiplin nga iri napat penampilan kaya iri soal jawab au pagyari iri napa nga hiri pantas sa mga nagi intangay nga iri disiplin o gumumay disiplin di intangan atapat kemasa ka harun lima daw nori it kriteria di kemoyan di disiplin am iri na intangan tadaw-tadaw. Unduk na po jadi do unduk nga mesti bagya ba disiplin. Alawa om ba disiplin bagya.
1: Karena tepat. Iya, tahu rin na di dokter okay. Harda tipasan no. Harap ako. Harda tipasan no kumadi it menanak ko dong ngaw dit karikot dati dati lagi di si eh. Lagi mentok dia lah di labus dat Sabah pengkur dat mentong dat keselimbahan miti labus dat pialaan diti.
0: Okay, iti napa tulun hiti na Sabah hiti na nakarikat na iti Sabah nga ba kano toko mga ilad ka di si eh mga menyokong dit calon-calon dit mga toko sukungo iri na pa rin hila sa Mananjong ka atau luar negeri ka nga o buli nagi tumanod nori erit petandingan mengentong melalui di live streaming lah.
1: Haro na di kayo bayan na ba?
0: Live streaming erin
1: na ba? Kasalanan.
0: Nga. Iti na pagyasa ba nga? Mesti dat mga ikedisi. eripad daripada live streaming ka mga hari. Rahian hiri walay. Pengo da pa mengintong dat.
1: Gumuigya ngayon ang streaming.
0: Nagi. Mga mamuli-muli gaya. Gumuga e jual-jual. Iri na rin sa lain mengintong dinok nga daw. Miruba-ruba tambalot.
1: Baam o nanti aga siwatan dat. Mamasan dat. Kamatan doktor.
0: Iya, okay. Jadi, mamasan ako ko tabian ta daw tagayo da kamatan kumatoin sanan harun na gipasan ko menulis kana padet nuri mengguna da media sosial da mengumin ngomen dete pasar taun dok nga daw nga ba senong-senong ngan di kayo dokumen kyo mesti recommend dari obuli nuri papain sawat dit nuri semangat motivasi di unduk nga daw harun na po panguhotan nga uhotan it itulun dito tapat ya balik ka jawab kada dit nuri kada manahak di komendit nuri po nuri paturun da samangat iri na do pasan
1: iti pa di ka pesa hori na okay. Harda ti pabersan no kumaditit tumano dat pialaan undok nga daw diti pasan no kumadila dokta.
0: Okay, o tumbayan ako to no cukup na persediaan nila tim nuri mengira pata daw rumi katitika di si eto minggu depan kerikat nila ke di si jadi buat yang nuri mangano po nuri irit buat yang terbaik lah kuma apa tu dagadat pasanan bersedialah dari segi physical mental kuma hitika di si amanang atau au sudah nuri naka unduk nga daw ko no irina arapan ko.
1: Bang, posisi ko nakapia Dr. Mary to nakasiwat nakarikat tabay na minanahak kayong talangan karay titit pialaan unduk nga daw nayatan pagunsabah dot kataluna pada misa
0: miagal posisi ko nagi
1: posisi ko doktor
0: posisi ko
2: ya irina happy romandi DJ Flores mempai di Dr. Mary hiti penarikahan dot pialaan unduk nga daw da tahun da tabay na gya mikilan sanan da titit naratian da hatan sih kapio da tapi rumah andiri lebih benar kapio da timan ang kialang awig ya tu iti na talang da takaw da teman ang pasi mamagampi iti teka papasinak da sunduan da titit karamayan da kamatan da tahun na da tabay na ditim ayun na di jam kasi mapat na pada mana mata minit da tatuang ama kapi senangan data tuang insan makagu kemari kayu tika kal mungkin awak hai data mim berletak data tuang bay no diti itu nagi main ku nagi negari deh di kayu.

ilang-ilang okay, hiti ka hampir data gatang data gatang mentak data dau data suap di tika dua noh pada misa tulan kelima dua noh ribu dua noh pada menem kontak terdau kapat titipin labus ketinanan pemurunan gata sabah susu gatanda pangas yang meringgi turun noh pada mana matusin dat sekilogram susu gatanda pangas yang meringgi turun noh pada mana matusin dat sekilogram gata kapingan dit au nohub grekai sana panga pata ringgit turun apa dam 500 sin dat sekilogram. Gata kapingan dit au nohub grekai sa pata ringgit turun apa dam 500 sin dat sekilogram. Gata kapingan dit au nohub grek kedua pata ringgit sekilogram. Gata kapingan dit au nohub grek kedua pata ringgit sekilogram. Gata kantalan grekai sa pata ringgit 5 na apa dam 200 sin dat sekilogram. Gata kantalan grekai sa pata ringgit 5 na apa dam 200 sin dat sekilogram. Katakan talang grek kedua telur ringgit turun habadam turut tusin dan sekilogram. Katakan talang grek kedua telur ringgit turun habadam turut tusin dan sekilogram. Kata sekarap seringgit tam satu seringgit tam turut tusin dan sekilogram. Kata sekarap seringgit tam turut tusin dan sekilogram. Bilan hat gatang adat gatang mentak tada desa pinal bus ketinanan pemurunan gatad sawah. Tu bila bus tak agam kini ngada sini ngiti mentak abu malaysia di sekinawa sebab FM senang kopiak.

Kaisan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pinapalambos tadaw kasimbayanan kabar som pamagunan manramayo untuk katolu tulan kelima manikid taun montok mamaramay koturan kasimbayanan kabar mangadang kawayo-wayo kabar om papatimporon kasimbayanan kabar montok man palambuso panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkodo Id Malaysia, kaduna pada mesiam tulan kelima nopo, anaman polombuso sebagai tada wartawan nasional Hawana, kopihondot nuludan edisi, kopagulu kabar utusan Melayu, untuk kaduna pada mesiam tulan kelima, tahun pada mesiam teluna pada mesiam, sebagai kepatangan, om kopenungkapan kuma kopenulodon, misi ngubas kepahabaran, montok kopolombus kepailan dit otopot kumad magigyon.

kela ka nangku. Teh milih pepesilih mai lebih akita emulok. Antioksidan dit akawas isuang teh otomo em teh apurat. Kepeguhup semaap dit kemayon tekanan oksidatif. Mentok mengilak kulit lebih asikap petua. Asar menginum teh, milet berpesenang kulit tokau, kulit turus nga lebih alidas. Suai kedok kita lebih demulok, teh kihara nagit kesenangan mentok kelidasan tokau. Ketebian, memerami tadau teh sempemegunan, ditramayon mentok kedua nol pada misa, tulan kelima, 2026.

Jam kepada mana-mana minit ada tatuan ngiti. Marana papasan dikaya mila dapat ada na dikaya data maya data WhatsApp. Jadi data man dikaya tepa takai ti negeri di man dikaya rakama data voice note ke rakaman suara kia mangku pelembusa. Miti ta pasan data kapagulu mangkuti pelembusa. Mata di hal sekel senang tetuang kemarin tensanan nunu kabar kita malah tensanan maka pesanan tetuang lagi DJ dan tetuang baina merina DJ pensiko kadi hal sekel DT pensiko milan apala pemaramutan ya milan lagi datang memuji kau dah mai ada pemelawan gisa melajam kau bermisa dan tetuang amanda pemilah ngapa tadan di kayu napa data maya data WhatsApp pemangku pelembusa itu pasan-pasan di kayu kia bahan makin atau kakak gue disini semusut gue lupa data pelembus pasan dati titit semusut kakak itu sebab FM senang kopi ya.

Pendudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidiladha Nopo ngak memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa tokoh mai lebih ogirot menguhup nyampai aulumansan dotman sulio otoboy om popoing kawas takwa kumat Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di Lopapa Sarabak, Solidarity Social, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir masikin, montok magiampai, kupuriman, kandasan ginawo. Tabi Aidiladha, mantad RTM, teman setia anda.

Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampaino menutud rinomos, koyonondit osorut, ginada pemutanaman, om tanak gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

0: Jamaka pada patna pada mapata temin de data tuang aditi ha makina ngata kada pasan semusut titik ya mantadi tepinai Johnny Upinet ya rahata kau ke ham temin lu mesti makina ada sinding.
1: Hai DJ Larry, kepisunangan tertuang tanda apa telu dan kabar. Engka lagi kumantai senang tempenai angkong balutan menanak kedung SBFM Bros Dusun. Lebih-lebih kumantai senang kembalutan itariri memenhak pasan kepada hemi keruhang hitin SBFM Bros Dusun kio. Itu nepong tanda sekedung kumantai senang DJ-DJ menanak kedai hitin kosal limbahan SBFM Bros Dusun. Nung okon kaya ti mo nakadung nga isay po, nung okon katindo nga sera po. Salam om tabi pibabasan dahay mi karuhang, kumado kayo to yung sanan. Yoho, Janin Upin, duo di Lerni, Arina John. Bonsiko di Jelery, bye!

ESCOM teka Eastern Nasabah Security Command is a agency ketingali ganit mangulod a karaja id zone atingali kasilahan Sabah mantok mamagumpi o manamong kapantangan pogun. Hontolon id atimpu tanaruk nopo nga mantok manantu koyonon kasilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang mantok mamalantoy hontolon id atimpu taniba mantok mangulod karaja ketingaligan mayapoyin penu om kiwaya id piolitan tensanan agency. Hontolon penuridangan ESCOM nopo nga mantok manaribaw pagumbalan ketingaligan mengilag karatan dumarapos pogun om mamagampi magigyon om kogunan pogun ketingaligan tumbungan tokaw toinsanan.

Berarti jama ke apa ada melima nah pada mana mati minit ada tatuang itu pasan mata di cas lajinon. Kapi senang ada tatuang tada kata lu DJ am nagi tepina tepina tembalut sabab FM am nagi Facebook am tayin sana magi kinongaw ngawi sabab FM rasa limbahan baras dusun di tasanong kapi ya. Tapi pi babasan nang barakat mantat minamangun kuma datang tayin sana nam pangsikaw nagi DJ tu pinalambos na ite tapasan ku kade chas lajina na dila baham arana papasan-pasan di kayo maharapat ha kasiwatan ite data papalambos pasan man di kayo napapata da maya data WhatsApp main ku kayo palambos adat. Atino kya makin ngau takabar sining sumusut ite sining mata di George Julian nipi kunapam lagi sining mata di Priska pilakun joget ramai kamatan dong takau lansan alihis kau.

Meneguang kakataon tadon ta kanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari pepengkawas wansoy dat manamong patingiligan kawaigan olud om kainsadun mantan wansoy karatan talib pialatan montok kotilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Amaiti jam ke pada misa mapa ta terminit ada tetuang ditikin sampai kagu kapisangan tetuang kemarin ke sana tapi ngawi iti ta memasa makin ngau dah ada tami imbala tak da tetuang bena diti amiti mai kukui pa ilanga iti at hanga yang ada tawan pinalabus data meteorologi ada Malaysia diti di jam ko pada misa diti nu apat na giminit dan nakasaliwanan diti kia nang ada pikir harap pipira kayo nang dama magani tam nagi darun data sapaw gisam na jam ko 2 demi susuab ha diti ilai Perlis ilai Kedah i dekada i Kubang Pasu kota Star pokok sena yan pendang Kuala Muda kulimam nagi Bandar Baharu nagi la Pulau Pinang Iberak Igerian Larut Matang Selama Kuala Kangsar Manjung Kinta Perak Tengah Kampar nagi Bagan Datu nagi la Johor Batu Pahat Pontian Kulai nagi Johor Baru nagi Sarawak Kapit Bukit Mabong Belaga Bintulu Miri de pagunta ko sabay tenam Beaufort Keningau Tambunan nagi ila ida ranaw ila na hata pipira kayanan di mamugna ter magidaron data sapo data gisam da jam ko 2 da min sesuap da tino piti pin labus dat katinanan pamarunan TKT meteorologi data Malaysia hamila na kalan sarandat aw harap kantakan-kantakan di ta kaligagan labi pina ka pedit ta darun kan da panga ka restoran da panga iti ta liud kang ngaping kur panga senengan gawe kya makin ato kadat sining sumusot ti mantakot malais-lais ginawa sa BFM senong kopya.

Itinoh timpu montok memurimon pisuayan ta kanon tungkusan Sabah. Kepihon dat kinauliton ton tadaut RTM kumo walunahopod RTM Sabah pepekito. Walunahopod menu Sabahan. Magi sesuai tinaru, magi sesuai tepurimanan, toin sanan haro. Nunuhit lebih kegayat dan sananta kanon man uludod sumilih numbur walu nahopod. Kada petelibol kesiwatan memurimon magi sesuai menu untuk kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadau minggu ketimpun jam koduo minso sedop id imago shopping mall. Kaino rumikot toko walu nahopod menu Sabahan. Tepurimanan toko tungkusan toko RTM walu nahopod tahun teman setia anda.

Baiti jamakah pada misa pada mawalu minit ada tatuang miti kagu kampai titi liud dati lebofot walu sikuli bofot kampai nad membakut na sansang ma tutubay dat tadaw dita bayno mila na pang apapahampit dat sikul lintanga St. Paul duru sikul seriba tupisar belajaran watas bofati gani senang minabaras bagian sikul bainaditi masagan dapat pikir keraja datang memoom waig lemabus mantad data sikul lintang St. Paul kikalansanan iya data sikul ladila okaban kawagudan tak tadau kapat nung senang nah kawaya tawa nam ronta waig di lambus data rumah sak mila nah kelansanan dat senang kapar panahai di kayu datina merahai data rasak datu waig dat iti temenai ilik tutu walu sikula dilak ya makin atau kagu da sinding da sumusut iti sinding man tadi Russell JR Alansan Karatika lagi man tadi John Dautis Sera Darikat mengamat nagi sinding man tadi Selwyn Owen Situn naka abir bahamurang atau kau Sabah FM senang kupiang.

Maiti jam ka hapada misa talun hapada misa minat data tuang kapi seran tuang koma dekai tapi nek ngawi kakal pemakin ngod hada tami balatak data tuang benediti niti at negeri de kabar data senang mantak dati leda watai datang ada di lagi ya nang kada titi pinahimagan na di at bayan menteri datu Seri Panglima Haji Nor tila negeri de MAN ada tila ilakut anak pegun ada hila ada tita daw data baina hamilan na kalansanan data ko dati titi institusi data data na tanak pegun tilambusan man pagiratad maya keberonan kesukupan ng penginsanangan sistem pengulu dan adat nila kahampit dat MAN nila hamakin nato kasining na sumusod iti matakam lis-lis ginawa sa Baba FM sanang kapya.

Jama ka pada misa apat na pada masia ma terminate ada tatuang diti. Insa ba kapisaran tatuang kumari kayo ikakalm kinakuda hada mimbalatak da tatuang baina hinang ga kona pa no na pamani ka lagalaga tahar na gidati mandarandan na di na badap tu na pupus-pupusan na di tit. Mimpay da ha da tatuang baina diti mampan sika kumari kayo gitu. Pengampai mantai pada jam kesiam gisam data babaina dite. Ama iti at kemari kayu iti tumilambus.kumaraja gisam data suaban nateka gisam data ke sumilawata daw laga-laga tak di kayu dapat pandar karaja di kayu mikalansanan dot senang kabar menhai nagi kia ama tak di teman darandar nama dap senang ikalansanan dot senang at pengadap mempesek data dadosa pempelan khas ganggaan atau perimanan kumari kayo iti itindalanan inteng tangan lagi itindalanan kaya baham tingkat dah kaya iti dua sining dat ketawarin nanti sining mata di Jenny rumah pa udah kamatan lagi sining mata di city bandaran kadaku sesala baham hina kau pedamat kau beselot kau kagudah timbut-tembut kaya bye bye berangkatan kau terima.

0: panantalukan papapitusin. Ubasanan dat papapitusin subagid isawan say dit kagayat ginawa om asanang. Papapi po om mamali-malinagi. Pibahagyan mitilambus at bagyan tusin dit papion, serag kano dat gaji om labi na pa ngaman dat pamali-mali. Pibahagyan sa kurikurit hapad pihatus manta dat ginumukain sa negaji om sakira na pa kopriman dat apagon nga mila nagid mantantu atadaw om ginumud manta papion manikitulan mamagunad auto debit in bank.
1: Akan ka maging tatari ila, minggasa na bala. At tapat, maging tatari na pangamanta dat mamahiyo-hiyo tay ka maging daranak na. Nga alay, padang nga si Leonid paging tatari antinan tay ka pamusrahan dit adalan. Gisam dat ka witat ganit kapatayan. It milaysia, kawawayat maging tatari milad ukuman in siribad pipirot undang-undang dit haramantad dumanud kes anta kanin sikul id karajaon id kayanan ginumuan. Ika dit intatarian teka kakitad kawawayat maging tatari sikapan na paparuput kumad bagian kikwasa teka polis.
2: Kailo kadangko. Papataam tekad manangkian dot pipiaraon id kawawayon dot milad asinduwalan. Arwalan tekad ang goritno po nga di isa kasalaan edi seripad akta kebajikan haiwan 2005 id miladan daon hatus na ribu ringgit teka pajilan au kalabit talo taon teka gadua-dua dila.

tips magkikit waig. Girata na pa ng pandat paipwaig siran aw man guna. Lihungay at pinggan mangkuk mamaguna bagas kiswang datway. Mamaguna misin panusid miyampay suang dit kasudang. Mamaguna panimungan waig dat adaron mantak paniram datanom taika panusid karita. Gunaan at bagas waig pinanusid sada piyak rapaon am kawaan dat paniram tanom. Sarusaruan magintang dat mangilah nung harapay dit lawasan am lamus-lamusan dat mamansay kawago. Sampanan pipe datwaig masud mamurus nipan teka manuper. Kada pansun alay tama.

0: 明日は会おうと思います。
1: Hai, kopi bosian, Izo Ikerol Abigail Grimaldi, unduk ngadau devongoi bu devongo podom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga, doit Sabah VFM, kosohimban bos kadazan, noikot binasi osuaut.

0: Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Sabah menunjukkan di Hong Kong Sat.
1: Antara konsol kemajuan Pogun yang penaun gisom di Tanau Baino.
2: Kinongo, ahal ngawi ba Baino, Tanau Diti.
3: Om tanudo o kepoihan kababagu, insuang om habus Pogun.
2: Tanuda gai, doit abal kinoizunon, kotau huzan kadazan tikin Tanau.
4: I-point tunud, im RTM Nopo.
5: Mega tamay mo tapre ko ngabi ngodya zo abalo pagun da jam ko nam tuh pod minute tuh rabal tra bay no hizo dit bofot tuh ngantus do mo pod mapatuhon magigi zon pinay zon id PPK namo tino pa vacation o kaplintan pagun institute tanak pagun ang ngodya zo tido jam ko nam tuh pod minute pre ko ngabi tumiyam bos mempay na gaide kesemban bos krazan.
6: Odoy, ikodon lagu.
7: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
6: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
7: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
6: Wah, awasi tepi umanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
7: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Kopi Pasia Nam Tabi Malaysia Madani Kinongona di Dio Zuitia Balmata Radio Sabah VFM Ipambuson ko Izo Minami Sugali Andu ini Kepaguna pangatu da bal Hizud it bofet tahun atus tu pengapada mapat tuhun magigi zon pinay zon it PPK Pavakason da keplintahan Pogun Institute Tanak Pogun Ambay na bal poimponu Ningko katan hizud it bofet dagisam di jam kapat minso da plikoniap ginumu da tuhun magigi zon na kotaw ko guvang da hizud na koin kabas kumada tahun atus du pengapada mapat tuhun da mentadap atus padam iso atus padam tahu Paganakan na piagahon na dubong atus o ng padom bahu tuho na pamampay na si jam padom apat paganakan itang nga daw di kunihab. Pengizon ni Zioho di dihongkod pondohian patihombus na PPK Selagon om namot dino minanak na kapayahan ni Upisol managubang kalajab balay bomba mananampasi BBP the Beaufort di Muhammad Hairul Musli kalajab na papoyan dahiyo daw tuhun magigizon na tagubang daw hizud na kapanaw tabawasi. Pinapanawak la jadi no demi ampai da sekada da PDRM bogizan buan ketundaan mogigizon UPPM temanud pu bombah da tumunda da mentok da menakadai da tuhun mogigizon ikot gubang da hizud da mundahio da pakazan di Hongkod pondohian namod PPS Sokyo da ketihombus o hizud Namot dino vahosikul it bovot kampay no it kinazanon membakot na sansagan na tinutob di Koniab. Papampay no da sikul pangan takabas SM St. Paul om tu sikul pangan to Sibo. Minubawa si upisol pampalajalan uvang bovot igani senang da bay no diti ogiat o bogizan sikul papapanaw da kalajap pahabus da baig it manta da SM St. Paul. Hansani sido o kabasiko lokomoy don tok tadaw bayno sokyo nung kozuzu pataban ma basi om gontop kinabas baik da tumihombus do umasak Tutulus pavakason o Institute Tanah Pogun na mazara ketundaan infrastruktur om nogi mengumbasi da kelalahan no pengusuban kelaja adat. Kapahudino da tuduban Sabah Majujaya di posoto da kepekangan tuhun om kepiadangan sosial. Nabawas di Buzon Mantili, Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, tanggungan na kumoya o kitanan mazadap mahavan ku Tanak Pogun, MAN, do pipio ubang, da kampay na tongod putatan nabawan papar tamparuli om

0: 明日は会おうと思います
1: 。Odoi, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Kasoimban Bos Kadazan. Menak diozu kepoihan.

Tapi kong abi dengan sebab itu kita oh isa kepahihan suang hamin om kepahihan suang hamin apa itu tapi kong abi ngan nampi tegai mantadi bonat sipun de mantad kampung matpai idanam de papaiha de di dupagun i agata teko i lojimit monsinol di jam ka 4 ngabrem tahu minit subab di keniab kada mo ngopo buhan ko himo de deho it kampung matpai inanam mantana de kaya danditi de manu de papaiha kuma di boy hojod de deho it kampung tindai kolopis pinampang i James Bonok de deho it kampung nosob pinampang i Jeffrey Juice de deho it Perak tapi nai walisom kido bakan naging abi det sodomit somok to soko natinani tong tiagak agata teko lojimit monsinol don tok tadau subab tadau kohimo kudu berem duwo bohan kohimo do deho it kahabangan katolik kampung matpai pinam matpai inanam ngapagoy dino ofiton pohay natinani tong tiagak kuma do deho penambazangan the nativity of blessed virgin mary do deho it sukang matpai inanam do jam kepada miso do dong subab moy dot hinasan ko zodio zeus sugutoku kapayhan suang hamin na paditi tabre ko ngavi do nambit dagay matadi bonat sipun na matat kampung matpay inanam papoyho dam di dupogun i agata tiko i lojimit monsinol di jam kapat apat ngabrem tohu minit namin subab di ko niab kodubongopod buhan kohimo do deho it kampung matpay inanam manta da kaya danditi da manu da papoyho kuma di boy hojot da deho i kampung tindai kolopis pinampang i James Bonok da deho i kampung nosob pinampang i Jeffrey Juice da deho i Perak om tapinay wali som kinabangan naging abidet sodomit somok tuho soko natina ni tango tiagak agata teko lejimit monsinol da untuk tadaw subab kudupo padam dupo buhan kohimo da deho i kabangan katolik kampung matpay inanam ngapagoy din o viton pohay datina ni tango tiagak kuma da deho it panambazangan the nativity of blessed Virgin Mary da deho it sukang matpay inanam da jam kapadamiso da dong subab ingkakaniti kapayhan da suang hamin.

0: Sangyan ay kat wuhan kahimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na takaw. Aw manutul tinaw, agama toy koin tutunan. Tumimong takaw da lumamay, itsunduvan pi saan om kipihumagan. Sangavyan takaw mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongo podom onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan, duvangay bu, duvang apadam onom, mangamot pisampuvan, mamalamay piyunungan.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om oluo tantologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Itino timpu do mamaloso tungkus ta kanon saba. Kopyandot kapanandakan ko hitantoon RTM ko vahungapod, kapuswang o RTM saba, vahungapod menu sabahan. Magisusuvay loso, savya vingakiva. Ono ikagazat? Savya vita kanon niti? Uhudon, idkazuzuvo, numbul, vahungapod. Ano-ano kasivatan niti, do mamalaso, magisusuvay takanon niti, do antok ko duvong apodam apat, Wuhan ko himo, talaw minggu, jam ko duvong minsasadop, it imago shopping mall. Kanaw savya vimikot, vahungapod menyo sabahan, loso toko, tungkus toko, RTM, vahungapod taon, teman setia anda.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

kiva hozo kavavagulu. Abal tawasi mentok di apagat doit kaganan pemohisan iki hizab papatod hozo isinupu sondi kuma id RTM Sabah. Pemaitu tundiazu kalalahano ponohinasan hozo momomohis kinesonon Sabah toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah SPLEN. Kepenguhan diazuiti sengian papatod hozo kawawagu mentok ponohinasan hozo om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kumaid unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipotodon nu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om nekonop niampai do ooiton paisazanan CD kointahanan di huhumozo toiko profile artis ngandi minonupu om neki hasagan doit online nung kibano. Munta ko pa ihan di hobby pengonop o komoy no splats. Hasag it Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om nagi charta lagu artis Sabah.

0: Ingato, kadado ko gompit toy dumadi, mananakaday dad kalatan tumahib pivohitan. Sovo, kapag himuvan tuhun, dada, pamkapagatan pangisadaan ay sa kasagan, ako no po ko kadandang na undang-undang, nga kapag gundonok ko mahigan pogun. Nung kiva ko po ihan, paluputon to sisikap. Tubungo ay so iso sizam, duvo onom iso iso, vahu tahu tahu, toy numbul tapo apo, sizam sizam sizam. Sungovyan to ko mumuhig kanangan ang kumuhigan kovaygan pogun. Pasonditi matat ijen mongwasa Maritim Malaysia on Australian Border Force.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
2: Kawasa nogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi topiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pharmacy om karet ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Pitino, timpu do mamaloso tungkus takanon Sabah. Kopiandot kapanandakan ko hitantoon RTM ko vahungopod, kopuswang o RTM Sabah, vahungopod menu sabahan. Magisusuvay loso, savya vinga kiva. Onu ikagazat, savya vitakanon niti, uhudon id kozuzuvo numbul vahungopod. Ano ano kasibatan niti, do mamaloso magisusuvay takanon niti, do ontok ko duvangopodam apat Wuhan ko himo, tadaw minggu, jam kaduvo minsa sadop it Imago Shopping Mall. Kanaw savya vinikot, vahungopod menu sabahan, loso toko, tungkus toko. RTM vahungopod tone, teman setia anda.